0: Ini anak ngepost foto. Jelek banget, astaga. Komen ah.
1: Jangan sok cantik deh. Badan kayak gentong, muka jerawatan. Ngapain dipamerin di sosmed? WKWKWK.
0: Dah ah, mandi dulu. Ntar telat ke sekolah.
2: Dia datang. Mana? Itu dia.
3: Yaudah, diam.
4: Ninda, kamu kok jahat banget sih jadi orang?
0: Lah, memangnya saya ngapain? Saya aja baru datang.
4: Kamu tuh ya, sering banget komen-komen jelek di sosmednya Mita. Ngatain gendut lah, jerawatan lah. Kasian tuh si Mita, nangis di kamar mandi dari tadi, gak mau keluar. Gara-gara komenanmu, dia tertekan. Kamu sadar gak kalau itu salah? Punya hati gak sih kamu?
0: Loh, itu kan cuma candaan. Jangan baper dong.
4: Jangan baper, kalau nanti dia bunuh diri gara-gara komenanmu, gimana? Mau tanggung jawab kamu, hah?
5: Sahabat, bijaklah dalam bermedia sosial. Jangan sampai jempol kita jauh lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial.

Oke, teman Pro 2 dari kawasan Jalan Patimura, kita masih ya di frekuensi 101,5 Pro 2 FM Serui, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, kita akan update lagi untuk informasi berikutnya. Kalau tadi kita udah membahas mengenai pemerintah yang menyiapkan BLT ya untuk warga berusia 17 ke atas yang masih lajang, kini kita masih lanjut teman Pro 2 untuk informasi berikutnya. Ada presiden kita teman Pro 2, yakni Bapak Prabowo Subianto, yang mengatakan biaya pendidikan SD, SMP, SMA hingga Universitas Negeri mesti digratiskan teman Pro 2. Instruksi tersebut pun langsung direspon oleh sejumlah pihak termasuk Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan juga Teknologi Brian Yuliarto teman Pro 2. Adapun pernyataan tersebut disampaikan oleh Bapak Prabowo dalam sambutannya ya di HUT ke-28 PAN di JCC Senayan Jakarta teman Pro 2, di mana Prabowo ini mulanya mengatakan pemerintah selama 2 tahun terakhir terus bekerja untuk mengejar berbagai persoalan yang dihadapi oleh rakyat. Ia pun mencontohkan sejumlah persoalan yang harus segera ditangani mulai dari pembangunan jembatan di desa hingga perbaikan sekolah teman Pro 2. Prabowo kemudian menyampaikan rencana menggelar rapat terbatas teman Pro 2 untuk membahas pendidikan gratis di sekolah dan juga universitas negeri. Ia pun menegaskan bahwa biaya pendidikan ini harus digratiskan teman Pro 2. Terakhir teman Pro 2, Pak Prabowo ini kemudian menyinggung ya sumber anggaran untuk mewujudkan pendidikan gratis tersebut. Ia mengatakan dana yang dikorupsi ini harus dikembalikan dan digunakan untuk kepentingan rakyat. Kalau menurut kamu gimana nih teman Pro 2? Oke, itu dia teman Pro 2 satu informasi di mana pemerintah kita yang akan membuat pendidikan di PTN gratis ya, dan akan segera ditindaklanjuti teman Pro 2. Oke, jadi dananya dari hasil korupsi ya teman Pro 2, dari rakyat untuk rakyat gitulah ya intinya. Kalau menurut kamu gimana nih teman Pro 2? Kamu setuju? Kamu tim pro atau tim kontra teman Pro 2? Komen dong please. Oke, selamat pagi untuk teman Pro 2. Ini di TikTok live saya rame banget nih teman Pro 2. Kamu tim jilbab hitam? Oh, saya dong berarti. Terima kasih ya. Oke. Selamat pagi untuk kamu. Selamat menjalankan aktivitas kamu di pagi hari ini teman Pro 2. Jangan lupa sarapan biar tidak tensi ya. Jangan tensi-tensi, ayu. Sudah terlanjur, sudah jadi bubur, mau bagaimana lagi? Harus terpaksa ya, mau enggak mau harus dimakan. Kita jeda dulu sejenak teman Pro 2. So please don't go anywhere. Jangan kemana-mana, stay tune on Pro 2 Serui, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Papua adalah sebuah provinsi yang terletak di paling timur Indonesia. Provinsi ini merupakan provinsi yang masih kental dan kaya akan kesenian dan kebudayaan. Kesenian dan kebudayaan yang ada di daerah ini sangatlah menarik. Sebagai warga negara Indonesia, Papua memiliki banyak kesenian dan kebudayaan yang ada di dalamnya. Kesenian dan kebudayaan tersebut sangat unik dan menarik. Papua memiliki pakaian adat untuk pria dan wanita yang hampir sama bentuknya. Pakaian adat itu memakai hiasan-hiasan seperti hiasan kepala berupa bentuk burung cendrawasih, gelang, kalung, dan ikat pinggang dari manik-manik, serta rumbai-rumbai pada pergelangan kaki. Namun ada juga masyarakat suku pedalaman Papua yang hanya menggunakan koteka dalam membalut tubuhnya. Papua memiliki rumah adat yang diberi nama Honai, di mana bahan yang digunakan untuk membuat rumah Honai yaitu dari kayu dan atapnya berbentuk kerucut yang terbuat dari jerami atau ilalang. Rumah tradisional Honai mempunyai pintu yang kecil dan tidak berjendela. Umumnya rumah Honai terdiri dari dua lantai, yang terdiri dari lantai pertama untuk tempat tidur, sedangkan lantai kedua digunakan sebagai tempat untuk bersantai, makan, serta untuk mengerjakan kerajinan tangan. Papua memiliki berbagai macam tarian yang unik dan menarik, seperti tari selamat datang yang merupakan tarian khas Papua, menggambarkan kegembiraan hati para penduduk yang menyambut para tamu terhormat yang datang ke wilayah Papua. Tari ini memiliki gerakan yang menarik, dinamik, serta dilakukan dengan semangat. Papua juga memiliki senjata tradisional yang digunakan untuk melawan musuh, seperti pisau belati Papua yang terbuat dari tulang kaki burung kasuari dan bulu burung tersebut yang menghiasi pinggiran belati itu. Namun ada senjata lain yang biasanya digunakan, yaitu busur dan panah, serta lembing yang digunakan untuk berburu. Adapun makanan khas Papua, yaitu sagu, yang dibuat menjadi papeda. Masyarakat Papua biasanya menyantap papeda bersama ikan kuah kuning. Papua pun memiliki banyak alat tradisional, salah satunya yaitu tifa. Tifa merupakan salah satu alat musik pukul yang terbentuk hampir mirip dengan gendang. Alat musik tifa terbuat dari kayu, yang mana pada bagian tengah kayu itu dibuat lubang besar yang dibersihkan. Lalu di ujung salah satu kayu itu ditutup dengan menggunakan kulit rusa yang telah dikeringkan dan berfungsi agar alat musik tifa ini bisa menghasilkan suara yang indah dan bagus. Sahabat, masyarakat Papua biasanya membuat kerajinan tangan yang dibuat dari bahan-bahan yang tersedia di alam, seperti kerajinan tas yang bernama noken. Kerajinan ini dibuat dari kulit kayu yang dianyam dan warna yang digunakan berasal dari pewarna alami akar tumbuhan dan buah-buahan. Noken ini biasa digunakan dan dibawa dengan mengangkutkan noken

0: Jarang yang tahu jika tanggal 21 November setiap tahunnya dirayakan sebagai Hari Televisi Sedunia atau World Television Day. Perayaan ini sudah dimulai sejak tahun 1996 setelah Forum Televisi Dunia Pertama dan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menetapkan Hari Televisi dirayakan. Tapi saat internet sudah merajalela, laptop dan layar ponsel lebih sering digenggam umat manusia, lantas masih relevankah Hari Televisi itu dirayakan? Nyatanya, menurut PBB, televisi masih menjadi sumber referensi untuk konsumsi video terbesar. Masih akan terus meningkat dari 1,63 juta di tahun 2017 dan kini bertambah menjadi 1,74 miliar pada tahun 2023. Sejarah Hari Televisi Sedunia setelah pertemuan Forum Televisi Dunia dan PBB yang dijadikan sebagai Hari Televisi Sedunia yakni di tanggal 21 November 1996. Maka semakin meningkat kembali tentang peran televisi dalam bidang komunikasi di era globalisasi. Hari Televisi Sedunia diperingati sebagai komitmen pemerintah, organisasi media, dan masyarakat untuk menyampaikan informasi yang berimbang dan tidak memihak saat kebenaran berita dipertanyakan. Tidak hanya informasi yang terbaru, lewat televisi, seseorang juga bisa mengakses hiburan dan jadi alat untuk bersosialisasi karena biasanya keluarga akan berkumpul untuk menonton acara favorit bersama.
1: rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

0: please kasih aku kesempatan.
1: Aku udah kasih itu berkali-kali. Sekarang aku yang minta kesempatan. Boleh?
0: Boleh. Pasti aku kasih. Apa yang kamu minta?

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Selamat siang, Ma.
2: Anaknya Mama sudah pulang kah? Bagaimana pelajaran hari ini di sekolah?
1: Ini, Ma. Tadi Ian tidak bisa jawab soal yang ibu guru kasih. Terus Ian dapat hukuman berdiri di depan kelas.
2: Astaga, Ian kok bikin malu sekali. Nanti kok punya guru dorang pikir Mama dengan Bapak tidak bisa didik kok dengan baik di rumah.
1: Ian minta maaf, Ma. Tadi Ian sudah coba jawab pertanyaan yang ibu guru kasih, tapi jawabannya masih salah.
2: Makanya, kalau orang tua suruh belajar itu belajar. Jangan sibuk main game. Terlama nanti kok punya nilai jelek semua.
3: Memarahi anak di depan umum lebih meningkatkan perasaan malu pada anak daripada rasa bersalah. Hindari hal tersebut.

0: karena hanya akan membuat anak menjadi agresif serta dapat menurunkan rasa percaya diri anak.
1: Mana? Katanya minggu ini.
2: Iya, maaf Pak. Iya.
1: Ini buku kamu nggak kelar-kelar loh.
2: Iya, secepatnya aku selesain.
1: Ya udah, aku tungguin ya.
2: Makasih ya Pak. Seminggu lagi aku kirim.

Kadang semesta menitipkan yang terbaik, bukan untuk selamanya, tapi belajar untuk menghargai apa itu cinta.

Sahabat, tahukah kamu hal ini terjadi di wilayah terpencil di Cina? Di suku Tujia memiliki tradisi pernikahan yang unik, yakni pengantin perempuan sebelum dilaksanakan pernikahannya, mereka harus menangis selama 1 jam dalam kurun waktu 30 hari. Sebelum acara pernikahan dilangsungkan, nenek maupun anggota keluarganya harus ikut menangis, bukan karena kesedihan, melainkan merasa bahagia. Dalam ritual tersebut, pasangan yang menikah akan berbaring di tempat peti mati yang didesain khusus untuk dua orang. Sang pengantin akan dirias dan memakai gaun layaknya pengantin biasanya, dengan ditutup menggunakan kain putih. Lalu biksu mendoakan dalam upacara kematian. Wah, aneh banget kan?

0: Fitri, Fit, bangun. Hah, kamu ini.
1: Aduh, kamu ngapain dibangunin sih, orang aku lagi mimpi indah juga.
0: Mimpi apa kamu? Mimpi apa?
1: Ada deh.
0: Udah, kerja. Kamu ini ada-ada aja.

Gerakan 1 juta pohon diperingati setiap tanggal 10 Januari oleh seluruh masyarakat sedunia. Meski tidak banyak selebrasi yang digelar untuk memperingati hari tersebut, namun peringatan tetap bersifat penting sebagai upaya untuk mengetahui kelestarian pohon yang berguna bagi kehidupan umat manusia. Sementara itu, di Indonesia, pemerintah mulai menerapkan kebijakan soal kelestarian pohon baru melalui gerakan 1 miliar pohon. Hutan dan pohon merupakan dua unsur yang diperlukan bagi berlangsungnya kehidupan manusia. Hutan pun juga mendukung spesies yang tak terhitung jumlahnya, termasuk manusia. Adapun beberapa alasan pentingnya hutan dan pohon bagi kehidupan manusia, antara lain memelihara tanah dan menjaga bumi tetap dingin, sebagai penyerap karbon, menyediakan makanan sehat untuk jutaan orang dan spesies lainnya, sebagai saluran air alami, serta menampung 80% keanekaragaman hayati di bumi.

Salahkah jika aku ingin kisah ini selamanya? Di saat restunya tak berpihak, aku berjuang. Tapi kamu memilih menyerah.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Arif, sudah pulang kau nak? Pasti kamu lapar ya?
0: Iya dong bu. Harum betul bu. Ibu masak apa sih? Arif jadi tidak sabar untuk segera makan.
1: Ganti baju dulu ya Arif. Terus jangan lupa aduk cuci tangan dengan sabun ya nak.
0: Siap ibu cantik.
2: Budayakanlah mencuci tangan sebelum kita makan. Membiasakan cuci tangan sebelum makan, kita akan terhindar dari berbagai penyakit dan tentu saja dapat dijadikan sebagai cerminan pola hidup bersih dan sehat di masyarakat. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro1 RRI Palembang, Kanal Inspirasi.
3: RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio, liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store. Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.

Tips Mitigasi Bencana. Sahabat, apa yang ada di benak kita kalau bicara tentang plastik? Murah dan ringan. Benar. Tapi ada sisi lain dari kantong plastik yang mahal dan berat. Data Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Organisasi Peduli Lingkungan mencatat 2 juta kantong plastik digunakan di seluruh dunia setiap hari. Indonesia berada di peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik laut setelah Cina. 73% sampah di pantai adalah plastik, terdiri dari botol, pembungkus makanan, dan lain-lain. 3 juta ton lebih plastik diproduksi di Indonesia setiap tahun. 1 juta botol plastik minuman terjual setiap menit. 40% kantong plastik digunakan sekali lalu dibuang. Setiap orang rata-rata menggunakan 40 kg plastik per tahun. Setiap tahun ada 8 juta ton sampah plastik dibuang ke laut. Sampah plastik ini telah membunuh banyak makhluk hidup. 1 juta burung laut mati karena kantong plastik. 100 ribu mamalia laut, penyu, dan ikan mati akibat memakan kantong plastik. 700 spesies terancam punah karena meningkatnya jumlah plastik di laut. Padahal, plastik butuh 1000 tahun untuk terurai. Saatnya kita hentikan penggunaan plastik sebelum kita tenggelam dalam lautan plastik.

0: jorok banget sih.
1: Serius nongkrong pakai baju kayak gitu? Kayak gembel, malu-maluin tau gak?
2: Gendutan ya sekarang, makanya jangan rakus-rakus. Jadi cewek harus jaga pola makan.
3: Kalimat menyakitkan yang hampir setiap hari terdengar di telinga. Padahal mereka gak tahu kalau aku mati-matian berusaha agar jadi lebih baik setiap harinya. Kalau begini terus, untuk apa aku hidup? Stop menormalisasi berbicara sesuka hati. Mari, jaga perkataan. Jangan sampai yang keluar dari mulut kita membuat hidup orang lain berantakan.

0: Ece, ada bikin apa?
1: Ah, biasa. Saya ada goreng ayam sisa tadi malam. Lumayan toh, buat makan siang nanti.
0: Wah, mantap ini menu makan siangnya nih. Tapi kenapa minyak goreng hitam begitu?
1: Alah, namanya juga minyak goreng bekas. Kalau dibuang, sayang sekali. Ini juga masih banyak.
0: Ya ampun, Mace. Ku belum merasakan akibatnya kalau masak pakai minyak goreng bekas terus.
1: Bah, kenapa jadi?
0: Begini, Mace. Penggunaan minyak goreng bekas atau minyak jelantah itu bisa berbahaya bagi kesehatan. Karena punya kandungan berbagai senyawa kimia dan bakteri berbahaya, serta bisa juga menimbulkan penyakit seperti kanker, obesitas, infeksi bakteri, penyakit degeneratif, bahkan kerusakan pada organ tubuh.
1: Aduh, mengerikan sekali yo.
0: Minyak goreng bekas atau minyak jelantah dapat dikenali dari warnanya yang coklat gelap, kental, dan berbau tengi. Hentikan penggunaan minyak goreng secara berulang agar tidak mengganggu kesehatan Anda.

adalah Anopheles. Ini adalah nyamuk yang menyebarkan malaria pada manusia. Saat infeksi menyebar, gangguan kesehatan parah penting untuk mencegah sebelum terjadi. Shh, diam dulu, belum selesai penjelasannya. Malaria adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi parasit bernama Plasmodium. Saat gigitan nyamuk membuat parasit tersebut masuk ke dalam tubuh, kemudian menyerang organ hati, lalu menginfeksi sel darah merah. Nyamuk ini lebih aktif pada saat senja atau bahkan di malam hari. Kemampuan terbang hewan yang satu ini sangat lemah, sehingga tidak aktif jika kondisi cuaca sedang berangin. Nyamuk betina dapat menghisap darah agar dapat bertelur, di mana jumlah telur yang dihasilkan bisa mencapai 50 sampai dengan 200 butir. Nyamuk penyebab malaria ini pun dapat ditemukan di semua daerah kecuali Antartika. Meski penyakit yang disebarkan oleh jenis nyamuk ini sudah diberantas, tetap saja ada kemungkinan wabahnya akan kembali.

0: aksesoris baru lagi. Hermes, Gucci, Dior. Kayaknya saya harus tambah koleksi lagi nih.
1: Noken lah.
0: Dih, Noken. Kamu pikir saya tidak punya uang buat beli tas mahal?
2: No.
3: Iya sih, memang tas Noken harganya tidak sebanding sama tas-tas branded yang super mahal koleksimu itu.
0: Ya iyalah, orang kaya.
3: Tunggu dulu. Meski tidak mahal, Noken itu salah satu warisan budaya yang harus kita lestarikan.
4: Kenalkan budaya kita ke dunia internasional. Budaya kita, identitas kita.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Papeda merupakan makanan khas dari Indonesia Timur, Maluku, Papua, dan Sulawesi. Lebih dari sekedar makanan, papeda adalah bagian dari sejarah dan juga budaya Indonesia Timur. Papeda adalah hidangan berupa bubur sagu putih yang memiliki tekstur lengket seperti lem. Papeda biasanya disajikan bersama ikan kuah kuning. Meskipun rasa papeda cenderung tawar, hidangan ini kaya akan serat, rendah kolesterol, dan juga bernutrisi. Papeda dibuat dari tepung sagu yang berasal dari batang pohon sagu. Pohon palma dengan nama latin Metrosilon sagurot yang tumbuh melimpah di tepian sungai atau wilayah dengan kadar air yang tinggi. Bagi masyarakat di Papua dan Maluku, papeda dihormati dan dianggap sakral karena sering dihidangkan dalam berbagai upacara adat. Salah satunya adalah upacara Watani Kame yang menandakan berakhirnya siklus kematian seseorang. Papeda juga memiliki makna filosofis yang mendalam. Masyarakat Papua memakan papeda dengan peralatan tradisional kayu yang disebut helai dan hote, yang melambangkan ikatan keluarga. Papeda juga disajikan secara unik, diseruput cepat dan langsung ditelan, yang berarti menguatkan nilai-nilai kebersamaan dan persatuan. Papeda menjadi keajaiban kuliner dan juga warisan budaya yang tidak ternilai. Terbukti dengan pada hari Jumat 20 Oktober 2023, Google mempersembahkan Google Doodle dengan logo khusus yang memikat. Beberapa huruf Google yang digantikan dengan gambar mangkuk papeda dan peralatan makannya. Menurut Google, logo khusus ini dibuat untuk memperingati deklarasi papeda sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO pada 20 Oktober 2015. Ini menjadi pengingat bahwa makanan juga mengandung makna budaya yang mendalam. Kita harus menjaga dan juga menghormati makanan yang telah memberikan identitas pada banyak komunitas di

101,5 FM RRI Pro 2, suri teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, hehe. Oke, apa kabar nih di siang hari kita, weekend kita kali ini teman Pro 2. Oke, tanggal 10, bulan 10, 26. Ya, abis ini kayaknya tanggalnya tanggal bagus ya teman Pro 2. Untuk itu teman Pro 2, Kak Oce akan temani ruang dengar kalian seperti biasa hingga nanti sore ceria kita nanti jam 5, dan akan dilanjutkan dengan penyiar berikutnya nih teman Pro 2. Untuk itu teman Pro 2, Kak Oce akan hadirkan beberapa informasi ya seperti biasa untuk temani ruang dengar kalian di santai siang kita weekend kita kali ini teman Pro 2. Untuk itu teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetapkan frekuensi kalian di 101,5 FM RRI Pro 2 Sarawak.

0: 2FM, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2 101,5 FM, hari-hari Pro 2, seri teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, hehehe. Oke, gak terasa kita udah di jam 1 lebih 10 menit nih teman Pro 2. Oke, seperti biasa di santai siang kita di jam 1 ini. Oke, Kak Ocha akan berbagi informasi seputar dunia olahraga. Dan beberapa hari Kak Ocha udah share ya, MotoGP Mandalika ya teman Pro 2. Dan Indonesia menjadi tuan rumah di ajang bergengsi MotoGP Mandalika. Dan tahu gak teman Pro 2, rangkaian balapan MotoGP Mandalika Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 ini, oke, akan diadakan pada hari Sabtu ini ya teman Pro 2. Nah, Beseki yang unggul 0,237 detik dari Marquez yang berada di persis di belakangnya. Sementara untuk ketiga dihuni oleh Jorge Martin, posisi keempat dan kelima dilengkapi Pedro Costa dan juga Raul Fernandez. Dan kini para pembalap akan kembali bersaing di sesi resmi hari ini ya di Mandalika teman Pro 2. Para pembalap motor 3 juga jadi yang pertama bersaing dalam latihan bebas kedua atau VP2 sebelum disusul motor 2 hingga MotoGP. Ya, setelah latihan bebas kedua, para pembalap motor GP ini bakal kembali bersaing meraih grid terdepan di sesi kualifikasi sebelum dilanjutkan ke sesi sprint race. Ya, sprint race ini adalah salah satu momen penting ya dalam perburuan digelar juara motor GP musim ini. Ya, utamanya bagi Jorge Martin, Marquez dan Marco Bezzecchi yang berada di papan atas. Ya, untuk sementara Martin memimpin klasemen sementara dengan 333 poin, disusul Marquez dengan 331 poin atau hanya terpaut 2 angka aja ya, sedangkan Bezzecchi mengumpulkan 284 poin. Ya, enggak hanya itulah saja ya teman Pro 2, tahu enggak tiket Pertamina MotoGP Mandalika ini udah terjual habis loh teman Pro 2 dan enggak ada sisanya. Ini ludes terjual seluruh kategori termasuk tiket premium Royal Box-nya juga ya. Ya, tingginya animo penonton tidak hanya terlihat dari kategori tiket reguler, tapi tiket premium seperti Royal Box itu justru ya menjadi salah satu kategori yang paling cepat habis terjual. Yap, sementara itu penjual tiket telah dibuka sejak Juni 2026 melalui sejumlah mekanisme ya, termasuk ini juga ya program early bird. Yaps, program ya ini indikasi tinggi minat masyarakat sebenarnya sudah terlihat sejak tiket promo tersebut habis dalam waktu sekitar 1 minggu loh, dan itu penjualannya sejak bulan Juni 2026 ini. Yaps, sementara permintaan terhadap fasilitas VIP juga cukup tinggi ya teman Pro 2. Namun pihak penyelenggara sempat berhati-hati dalam membaca tren tersebut karena penjualan awal dinilai bisa dipengaruhi harga promo. Ya, tahu nggak teman Pro 2, tingginya minat penonton dipengaruhi sejumlah faktor. Ya, pasti. Dan salah satunya, di sini udah ada kehadirannya Marquez nih. Siapa sih yang nggak mau nonton Marquez ya, yang selalu menjadi magnet bagi penggemar MotoGP di berbagai negara ya, bukan hanya di Indonesia aja nih teman Pro 2. Ya, kedatangan Marquez ke Mandalika turut meningkatkan perhatian publik terhadap balapan tahun ini. Antusiasme penggemar terhadap juara dunia MotoGP itu dinilai berdampak besar terhadap penjualan tiket. Wah, luar biasa ya. Ya, selain itu para penonton juga antusias memberikan dukungan kepada dua pembalap Indonesia yaitu Mario Aji dan juga Veda Ega Pratama yang masing-masing akan bersaing di Moto2 dan Motor3. Selain persaingan di lintas, rangkaian hiburan di luar lapangan juga ada loh. Ya, menjadi itu sebenarnya menjadi tarik tersendiri. Penyelenggara menghadirkan Mandalika Street Food Festival dan Festival Musik Energizing Indonesia yang diramaikan sejumlah musisi nasional seperti ada Agnes Mo, Judika, The Massive, Ungu hingga musisi lainnya nih teman Pro2. Wow, ini bakal rame sekali nih ya teman Pro2 di Mandalika. Ya, kombinasi balapan kelas dunia dan hiburan tersebut memberikan pengalaman lebih bagi para penonton. Masyarakat tidak hanya datang untuk menyaksikan aksi para pembalap aja ya, tetapi juga mereka menikmati beragam pertunjukan yang disiapkan langsung oleh penyelenggara. Wow, pasti Mandalika ini ramai sekali ya teman-teman Pro2. Wah, enggak nih, ini harus tabung, kita harus nonton lagi nih MotoGP Pertamina Mandalika nih. Ayo teman Pro2, ini kabar gembira lagi nih dari MotoGP Mandalika. Oke, di sini kali ini yang menarik nih teman Pro2 dari Mandalika itu sendiri yaitu nasi goreng ya, yang menjadi makanan Indonesia paling fav banget ya bagi bintang MotoGP yaitu Maverick Vinales selama tampil di ajang MotoGP Mandalika Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 ini di sirkuit internasional Pertamina Mandalika Nusa Tenggara Barat. Teman Pro2, tahu enggak, Vinales ini dia ngaku loh kalau ia terkesan dan menikmati beragam makanan Indonesia selama berada di Mandalika. Yaps, meski beberapa hidangan Indonesia memiliki cita rasa pedas, tapi pembalap asal Spanyol ini menilai makanan yang disajikan di restoran maupun hotel tetap aja enak banget nih teman Pro2. Mantan pembalap Yamaha itu mengatakan nasi goreng mampu memberikan kesan tersendiri bagi pembalap TT3 KTM tersebut. Selain nasi goreng, Vinales juga mengapresiasi berbagai makanan lain ya yang disediakan pihak hotel termasuk nachos juga. Lebih lanjut, Vinales menganggap kalau Indonesia ini ya memiliki beragam kuliner dengan cita rasa khas. Mulai dari hidangan berbumbu hingga makanan berbahan dasar nasi. Nasi goreng itu menjadi salah satu sajian yang kerap ditemuinya loh dan menjadi makanan favorit mereka. Ya, bagi mereka ya mencicipi kuliner lokal Indonesia itu menjadi pengalaman lain di luar persiapan menghadapi persaingan di lintasan. Yaps, teman Pro2, ini mereka hari ini pertandingan keduanya berlangsung ya dengan agenda sesi latihan bebas, kualifikasi balapan dan juga sprint ya teman Pro2. Kayaknya ini udah pada live streaming ya teman Pro2 kalau enggak salah di TransTV ya setiap pertandingan MotoGP ini teman Pro2. Menurut kamu gimana?

Pernah dengar kalimat cinta gak harus memiliki? Ini adalah ungkapan yang benar, karena ketika kita benar-benar tulus mencintai seseorang, kita tidak akan terpikir bahwa kita harus memilikinya. Kalimat ini pun mengingatkan kita dengan kisah cinta Bapak Prabowo Subianto dan Ibu Titi Soeharto. Mereka berdua menikah pada Mei 1983 setelah menjalin hubungan asmara selama 2 tahun. Saat menikah, Prabowo masih menjabat sebagai Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus dan hidup sangat sederhana. Titi Soeharto pun mendirikan toko kue untuk membantu pemasukan keluarga. Mereka berdua pun dikaruniai satu orang anak bernama Ragowo Hedi Prasetyo alias Didit. Sayangnya, setelah 15 tahun, hubungan mereka harus kandas. Bukan karena saling tidak mencintai, tapi karena terpaksa keadaan. Di tengah huru-hara krisis moneter saat itu, terdengar kabar bahwa dalang dari turunnya mahasiswa untuk menuntut lengsernya Soeharto adalah Prabowo. Beliau harus rela dicopot jabatannya dan berpisah dengan sang kekasih Ibu Titi Soeharto. Tapi kesetiaan dan ketulusan mereka terbukti karena mereka tidak pernah menikah lagi sampai saat ini.

101,5 FM RRI Pro 2 Suri, teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, kita lanjut ya, masih seputar dunia olahraga. Oke, tadi kan udah di MotoGP, sekarang kita beralih ke sepak bola. Nah teman Pro 2, kali ini dari Liga Inggris ya, di dalam pekan ini yaitu akan bertemunya MU versus Tottenham dan juga Liverpool versus Manchester City ya. Ya, dua pertandingan akbar akan mewarnai pekan ke-6 Liga Inggris, yaitu Manchester United versus Tottenham Hotspur dan Liverpool versus Manchester City. Kedua laga tersebut menjadi sorotan ya, karena mempertemukan tim-tim besar loh yang sama membuahkan hasil positif dengan situasi berbeda di klasemen. Di sini ada Manchester United akan lebih dulu menjamu Tottenham Hotspur di Stadion Old Trafford pada hari ini ya, dan pertandingan dijadwalkan berlangsung pukul 11.30 WIB, 23.30 ya malam, berarti kalau di sini subuh. Ya, di sini MU membutuhkan kemenangan untuk memperbaiki posisi mereka setelah mengawali musim dengan hasil yang belum konsisten ya. Tim asuhan dari Michael Carrick itu berada di peringkat ke-12 dari total 5 penampilannya loh. Dan lawannya Tottenham Hotspur juga datang dengan segudang pekerjaan rumahnya. Ya, Spurs ini, Tottenham Hotspur ini belum meraih kemenangan sama sekali loh di liga musim ini, dan kesulitan banget mencetak gol di sejumlah laga gawang. Situasi tersebut membuat duel di Old Trafford ini akan menjadi kesempatan baik ya bagi kedua tim untuk membangun momentum setelah jeda internasional. MU dan Tottenham sama-sama perlu memaksimalkan pertandingan ini untuk menjauh dari tekanan pada awal musim. Yap, selain berebut 3 poin, hasil laga juga bisa menjadi tolok ukur perkembangan permainan kedua tim setelah menjalani rangkaian pertandingan pertama di Liga Inggris. Ya, big match-nya mempertemukan Liverpool dan Manchester City di Stadion Anfield, yaitu pada hari Minggu nanti teman Pro 2, akan dimulai 22.30 WIB pada hari Minggu. Yaitu Manchester City datang dengan catatan impresif setelah memenangi 5 pertandingan di liga pertama dan memimpin klasemen dengan 15 poin. Sementara itu Liverpool menempati posisi ke-6 dengan 9 poin. Oke, jadi di Liga Inggris ini yang sedang memimpin klasemen, sementara di atas yaitu Manchester City nih teman Pro 2. Wow. Liverpool tetap memiliki modal untuk menghadapi pemuncak klasemen. The Reds menang 1-0 atas Bournemouth dalam pertandingan terakhir mereka ya sebelumnya jeda internasional, dan berupaya menjaga momentum ketika bermain di hadapan pendukung sendiri. Namun teman Pro 2, City juga sedang berada dalam tren positif setelah mengalahkan Sunderland dengan skor 5-3. Pertandingan di Anfield juga berlangsung di tengah sorotan terhadap kasus pelanggaran aturan keuangan Premier League yang melibatkan MCT. Klub tersebut dinyatakan bertanggung jawab ya atas sejumlah pelanggaran oleh Komisi Independen. Tetapi MCT membantah tuduhan dan telah mengajuk banding ya. Situasi itu menambah perhatian terhadap lawatan City ke markas Liverpool. Yaps, dua pertandingan tersebut menjadi agenda utama Liga Inggris akhir pekan ini dengan kepentingan berbeda bagi masing-masing tim ya. Di sana MU dan Tottenham Hotspur berusaha menemukan konsistensi, sedangkan
Di berikutnya ada Liverpool akan menguji catatan sempurna MCT sekaligus berupaya memangkas jarak poin ya dari pemuncak klasemen. Oke teman Pro 2, congratulations ya untuk Manchester City ya yang memimpin sementara klasemen Liga Inggris, dan di urutan kelima yaps disusul dengan Liverpool. Oke, sambil menikmati waktu siang kalian ya teman Pro 2, Kauca akan hadirkan beberapa lagu hiburan nih. Oke, untuk teman Pro 2 di weekend kita kali ini.

Hai teman Pro2, pasti kalian sudah gak asing sama film Disney Mulan kan? Bercerita tentang perempuan muda Cina yang menyamar sebagai seorang pria untuk bertarung menggantikan ayahnya. Tapi kalian tahu gak sih? Ternyata kisah ini gak cuma ada di Disney, melainkan ada juga di Indonesia. Te Sinyo, pejuang kemerdekaan Indonesia beretnis Tionghoa asal Wonosobo. Atas semangatnya dalam memperjuangkan kemerdekaan, beliau sempat menyamar menjadi pria demi bisa melawan Belanda. Beliau melilit bagian dadanya, mengubah nama menjadi Muhammad Muksin, dan menjadi satu-satunya wanita yang tergabung dalam Kompi 1 Batalion 4 Resimen 18 di bawah Komando Insinyur Soekarno. Dengan keberaniannya, beliau berada di garis terdepan memegang senjata sederhana berupa golok, tombak hingga bambu runcing saat melawan Belanda. Tapi sayang, kecemerlangannya di medan perang tidak sejalan sama nasibnya. Te Sinyo harus hidup lontang-lantung di Jakarta, jauh dari kampung halamannya, demi memperjuangkan status veteran perang. Beliau sempat tinggal di rumah liar dekat stasiun Juanda, sampai menumpang di masjid di daerah Petojo, Jakarta, hingga akhirnya beliau mendapatkannya di tahun 1981, 3 tahun sebelum beliau meninggal dunia. Meskipun demikian, uang tunjangan sebagai veteran tidak pernah ia dapatkan. Semoga dari sini, nama beliau semakin dikenal dan jasanya selalu dikenang. Selamat jalan, Te Sinyo.

0: Bah, apa tuh? Masih pagi lagi sudah ribut sampai. Perempuan ini nih kayaknya minta dapat hajar lagi nih. Bikin apa ya kira-kira? Masih pagi lagi subanting barang-barang. Putra senang lihat saya istirahat, iyo.
1: Maaf, Bapak. Mama tidak sengaja kasih jatuh piring. Habis piring ini licin, Mama baru selesai cuci.
0: Ah, walasan saja. Biru-biru di kopu mata tuh masih kurang, kah? Jadi kau minta dapat hajar lagi. Mari sini, sahajar kau tambah.
1: Selama ini saya sabar hadapi kau. Tapi kau tidak pernah berubah. Saya ini kupu istri yang harusnya kau sayang-sayang. Bukan kau pukul tiap hari. Sekali lagi kau pukul saya laporkan kau ke polisi. Dan tong cerai.
0: Mama, jangan begitu, Ba. Bapak janji akan berubah. Tidak akan kasar-kasar lagi, Ma. Maaf, Mama. Ma, minta maaf, eh.
1: Apapun alasannya, kekerasan terhadap perempuan bukan hal biasa. Sadar, peduli, dan laporkan. Stop kekerasan terhadap perempuan.

FM Pro 2 Serui, teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, kita di jam 2 lebih 10 menit ya waktu Indonesia Timur. Dan kali ini teman Pro 2, Kak Ocha mau berbagi informasi nih seputar dunia hiburan atau entertainment gitu ya. Dan seperti biasa kita akan ngomongin film nih teman Pro 2. Kali ini teman Pro 2, film dokumenter NASA dipastikan bakal tayang secara reguler di bioskop Indonesia mulai tanggal 16 Oktober 2026. Hal itu diumumkan platform layanan streaming Klik Film yang melalui keterangannya resmi pada hari ini. Ya teman Pro 2, itu platform layanan streamingnya ngasih kabar kalau film dokumenter yang berjudul NASA ini dimulai akan tayang di bioskop Indonesia 16 Oktober 2026. Ya, film ini mengangkat isu kemanusiaan dan tanggung jawab di tengah konflik, termasuk dampak yang harus ditanggung warga sipil. Film yang menjadi sorotan ya di ajang Venice Film Festival 2026 ini mencuri perhatian dunia setelah mendapatkan standing ovation selama 24,5 menit saat pemutaran perdananya pada 10 September 2026 lalu. Ya, NASA ini menyoroti genosida yang sedang berlangsung di Gaza akibat tindakan pasukan Israel sejak Oktober 2023. Ya, film NASA ini merupakan akronim militer yang berasal dari frasa bahasa Ibrani Nesek Agavi. Ya, istilah NASA digunakan Israeli Defense Force ini dalam menunjukkan perkiraan jumlah warga sipil yang bakal tewas dalam serangan udara sebagai dampak kolateral. Dan film tersebut direkam di Tel Aviv ya saat perang Gaza ya masih berlangsung dan mengungkapkan peran pemerintah Israel dalam pembunuhan massal warga sipil Palestina selama konflik tersebut. Penayangan film NASA ini turut menunjukkan peran dokumenter dalam merekam kesaksian dan menghadirkan perspektif lain tentang realitas konflik yang tak selalu terungkap ya dalam pemberitaan sehari-hari. Capaian fantastis dari NASA di Venice Film Festival 2026 ini juga melampaui rekor festival sebelumnya yang dipegang film The Voice of Hina Rajab dengan durasi tepuk tangan atau standing ovation 22 menit pada 2025 lalu. Selain di Indonesia, teman Pro 2, film NASA juga akan tayang di 49 negara lainnya loh, mulai tanggal 28 September 2026. Yaps, beberapa negara yang menayangkan film NASA adalah Prancis, Inggris, Italia, Spanyol, Jerman, Belgia, Belanda, Austria, Swiss, Swedia, Denmark, Norwegia, Yunani, Portugal, Polandia, Lithuania, Rumania, Bulgaria, dan Australia. Kemudian ada Selandia Baru juga ya. Terus Jepang, Hong Kong, Thailand, Kanada, Brasil, Turki, Amerika Tengah, dan Timur Tengah juga dapat menyaksikan film dokumenter yang berjudul NASA.

Oke, kita akan review film lagi nih teman berdua. Oke, kayaknya ini kemarin Kak Uca udah sempat review ya film 4 musim Pertiwi Four Season in Java. Oke. Ini yang diperankan oleh Putri Marino ya teman berdua. Tapi Kak Usha mau review ulang lagi nih untuk teman berdua. Kamila Andini kembali dengan kisah kental dengan pesan feminisme dalam 4 musim Pertiwi, yaitu Four Seasons in Java. Namun kali ini teman berdua, ia berpetualang melintas dimensi dari kedalaman emosi manusia, trauma hingga spiritual sampai fiksi ilmiah. Ya, meski melintas berbagai dimensi, Kamila Andini sebenarnya ya berangkat dari hal yang sederhana, pengalaman pulang kampung yang justru bagi sebagian orang gak terasa menyenangkan. Ya, lupakan citra hangat, penuh penerimaan, penyambutan terbaik hingga kenangan manis momen pulang kampung Pertiwi yang diperankan oleh Putri Marino sedingin kawasan Bromo Tengger kala jelang subuh.

Kepulang kampung ke lokasi yang justru memberikan trauma ditampilkan dengan presisi oleh naskah yang ditulis oleh Camilla Andini ini, dibawakan dengan mengunggah oleh Putri Marino dalam balutan gambar kamera Batara Gempar yang sinematik nih teman produa. Ini filmnya bagus ya, dan Kak Oce udah nonton trailernya. Dan hasil riset mendalam dari Camilla dapat menyintas di jawatan dengan adegan-adegan metaforis ya, yang membawa penonton ke dimensi berbeda. Ini mengaburkan surrealis dan fantasi, tapi di sini menciptakan pengalaman imersif yang emosional nih teman produa. Di sini juga ada Dita Gambiro yang selaku desainer produksi, tim editing, tim tata suara, serta efek visual pun mampu menerjemahkan imajinasi Camilla tersebut loh. Dan kerja tim ini patut diberikan pujian ya, karena sejatinya sulit menggambarkan kompleksitas emosional dan pikiran para penyintas kekerasan seksual ke dalam visual yang belum tentu bisa langsung dipahami masyarakat pada umumnya ya. Dan di sini Camilla pun sebenarnya ya terlihat memutuskan membuat kisah ini terbuka untuk berbagai penafsiran, terutama pada aspek-aspek yang di luar nalar. Ya, meski begitu di sini terlihat tetap bersumber pada kepekaan pribadi yang menyentuh perasaan serta titik-titik sensitif individu maupun kolektif dalam film tersebut. Ya, belum lagi dengan cara Camilla membawakan kisah Pertiwi dalam babak penyelesaian konflik yang bermakna berlapis. Secara sederhana nih teman produa, aksi balas dendam mungkin adalah cara yang memuaskan, meski kemudian akan timbul pertanyaan seperti gini ya. Apakah memang balas dendam adalah sebuah solusi dan akan memulihkan kerusakan yang sudah ada? Oke, untuk menjawab pertanyaan itu teman produa, kamu langsung nonton ya film ini yang diperankan oleh Putri Marino, yaitu 4 musim Pertiwi First Edition in Java teman produa, dan bakal tayang di bioskop Indonesia. Teman produa, Kak Uca udah nonton trailernya, ini keren-keren sekali, kamu harus tahu, kamu harus nonton ya teman produa.

Tradisi menghantar mas kawin atau ararem merupakan tradisi warisan masyarakat suku Biak, Papua. Dalam menjalankan tradisi ararem, para calon suami dan keluarga besarnya akan berjalan kaki menuju kediaman calon istri dengan melakukan pawai sambil membawa berbagai jenis barang seperti piring gantung, uang, bendera merah putih, hingga peralatan rumah tangga. Uniknya dalam tradisi ini, keluarga besar calon pria akan berjalan kaki sambil menari tarian wor, yang merupakan tarian religius yang diiringi tabuhan tifa, alat musik khas Papua. Mereka menari tanpa henti hingga tiba di rumah keluarga calon istri dengan membawa piring gantung di atas kepalanya. Di sisi lain, keluarga calon istri akan menyambut keluarga calon suami dengan menyuguhkan makanan tradisional seperti pinang.

0: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawe masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2.
4: Yes, masih di Pro 2. Seru ini. Oke, kita lanjut ya teman Pro 2. Kali ini dari dunia hiburan ya, masih dunia hiburan. Dan kali ini dari K-Promotion nih teman Pro 2. Oke, kali ini dari area Gelora Bung Karno dipastikan bakal ramai dengan sederet konser musisi Indonesia pada akhir pekan ini. Dan salah satunya adalah konser Tulus yang bertajuk Festival Teman Tulus. Wow. Ya, Festival Teman Tulus ini digelar rangka merayakan 14 tahun perjalanan komunitas penggemar setia Tulus alias Teman Tulus yang telah terbentuk sejak 28 Februari 2012 loh, Teman Pro 2. Ya, selain dipadati Teman Tulus, area GBK juga akan diramaikan dengan deretan penggemar musisi legendaris Indonesia seperti ada Dewa 19 hingga Anggun dalam Festival Senada Indonesia. GBK pekan ini juga akan diramaikan dengan konser gratis loh teman Pro 2 yang akan menghadirkan penampilan dari The Conquerors. Ya, di sini ada Festival Teman Tulus yang digelar di Tenis Indoor Senayan pada hari ini ya, Sabtu ya teman berdua. Dan pertunjukan akan digelar mulai pukul 20.00 atau 8 WIB ya. Tapi teman berdua ini di GPK ya, Gelora Bung Karno, bukan di Serui. Penonton dapat melakukan penukaran tiket mulai pukul 11.00 hari ini. Selanjutnya ya, pemegang tiket Teman Tulus Tribun dan Teman Tulus Festival juga dapat memasuki area festival mulai pukul 12.30 untuk mengikuti sesi soundcheck yang akan dimulai pukul 14.30. Setelah sesi soundcheck-nya, pemegang tiket Teman Tulus Tribun dan Teman Tulus Festival akan melanjutkan sesi foto grup pada pukul 15.00 WIB. Adapun Teman Pro 2 khusus pemegang tiket Teman Tulus Tribun mendapat kesempatan untuk tour backstage setelah sesi foto grup. Yaps, dan di sini penonton dapat menggunakan transportasi umum dan menghindari kemacetan. Bagi pengguna Transjakarta dapat turun di halte Gerbang Pemuda. Oke, makasih. Ya, setelah itu penonton dapat melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki menuju Tenis Indoor Senayan atau menggunakan transportasi online dengan titik tujuan ke pintu 1 GBK. Ada Senada Indonesia juga ya, Festival Musik Senada Indonesia digelar di Istora Senayan pada hari ini Sabtu juga. Dan festival yang menghadirkan deretan musisi Indonesia ini terbagi menjadi dua sesi, yaitu pre-event dan festival utama. But teman berdua, pre-event ini bertajuk Opal Music Stage yang digelar secara gratis ya mulai pukul 3 WIB 15.00 ya. Panggung tersebut akan diramaikan oleh Vintone, Rizwan Fadila, Novia Bakdim, Rio Laskard, dan Eki. Ada Yogi Nandes hingga Bernardo Wijaya. Ya, sementara itu bagi pemegang tiket Senada Indonesia dapat memasuki area festival mulai pukul 16.00 dan memasuki area bertajuk pada pukul 18.00 WIB. Di sini juga panggung festival utama akan digebrak oleh deretan musisi ternama Indonesia loh, dan mulai dari Atmes Kamalangan, ada Anggun, lalu ditutup penampilan oleh Dewa 19 All Star.

The Concutors ya, itu akan meramaikan deretan konser di area GBK juga. Band musik ini akan tampil dalam acara Red Bull Power Rides by Pratindai. Acara tersebut digelar secara gratis ya di Basketball Hall GBK pada pukul 18.00 WIB hari ini juga. Dan calon penonton dapat mendaftar diri terlebih dahulu untuk mendapatkan akses pertunjukan tersebut. Penonton dapat menggunakan transportasi umum untuk menghindari kemacetan. Yaps, berarti sama juga ya seperti tadi konsernya Tulus dan juga Festival Music. Oke, dan itu beberapa konser yang akan di tiga konser yang akan ramaikan area GBK hari ini pas malam minggu lagi dengan Festival Teman Tulus. Yap, Teman Tulus ini mereka anniversary ya. Oke, ini sejak terbentuknya 28 Februari 2012. Ya, mereka merayakan 14 tahun perjalanan komunitas penggemar setia Tulus alias Teman Tulus nih. Oke, mungkin kalian salah satu penggemarnya Tulus ya. Berarti Teman Tulus nih nama komunitasnya Teman Tulus.

Sebagai wartawan, BM Dia menjadi salah satu saksi perumusan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ia hadir di kediaman Laksamana Maeda saat naskah tersebut disusun. Setelah naskah proklamasi yang ditulis tangan oleh Soekarno dibuang ke tempat sampah oleh Sayuti Malik, BM Dia mengambilnya dan menyimpannya selama lebih dari 40 tahun sebelum menyerahkannya kepada pemerintah pada tahun 1992. BM Dia berasal dari keluarga yang cukup terpandang, namun mengalami kesulitan setelah ayahnya meninggal dunia saat ia masih bayi. Ia menempuh pendidikan di HIS dan kemudian melanjutkan ke Taman Siswa di Medan, di mana ia memilih untuk belajar di bawah pengajaran guru-guru lokal daripada Belanda. BM Dia atau Burhanuddin Muhammad Dia memainkan peran krusial dalam menyelamatkan naskah asli proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada malam perumusan naskah proklamasi, setelah teks tersebut ditulis tangan oleh Insinyur Soekarno, Sayuti Malik diminta untuk mengetiknya. Namun setelah naskah diketik, teks tulisan tangan itu pun dibuang ke tempat sampah. BM Dia yang saat itu hadir di kediaman Laksamana Maeda melihat peristiwa tersebut. Ia pun segera memungut naskah yang telah dibuang meskipun kondisinya sudah lecek dan memprihatinkan. Lantas ia menyimpan naskah tersebut selama lebih dari 40 tahun. Hingga akhirnya ia pun kembali menyerahkan kepada pemerintah Republik Indonesia. Burhanuddin Muhammad Dia lebih dikenal sebagai BM Dia. Lahir pada 7 April di tahun 1917 di Kutaraja, Aceh, dan meninggal pada 10 Juni di tahun 1996. Ia adalah seorang tokoh pers, pejuang kemerdekaan, diplomat, dan pengusaha Indonesia atas jasa-jasanya dalam perjuangan kemerdekaan dan sebagai jurnalisme. BM Dia dianugerahi Bintang Mahaputra Utama oleh Presiden Soeharto pada tahun 1978 dan mendapatkan medali perjuangan Angkatan 45 pada tahun 1995. BM Dia meninggal dunia pada usia ke-79 tahun, namun kontribusinya terhadap sejarah Indonesia tetap dikenal, terutama dalam penyelamatan naskah asli proklamasi kemerdekaan.

Tahukah kamu siapakah sastrawan pertama Indonesia? Novel pertama kali datang di Indonesia pada tahun 1920-an, di mana memuat sebuah kisah yang sesuai dengan tren pada zaman tersebut, yaitu kisah percintaan dibuat oleh Mara Rusli dengan novelnya berjudul Siti Nurbaya. Sebuah roman diterbitkan pada tahun 1920 dan sangat banyak dibicarakan orang bahkan sampai kini. Mara Rusli adalah sastrawan Indonesia Angkatan Balai Pustaka atau periode sastra yang muncul pada masa penjajahan Belanda sekitar 1920-an hingga 1930-an. Dalam dunia sastra Indonesia, Mara Rusli digelari sebagai Bapak Roman Modern Indonesia oleh H.B. Yasin yang juga salah satu sastrawan tanah air. Mara Rusli merupakan sastrawan Indonesia yang lahir di Kota Padang, Sumatera Barat pada 7 Agustus 1889. Ia lahir dalam lingkungan keluarga yang beragama Islam serta merupakan keturunan bangsawan. Ayah Mara Rusli, yaitu Sultan Abu Bakar, adalah seorang Demang yang bergelar Sultan Pangeran yang masih merupakan keturunan langsung Raja Pagaruyung. Sedangkan ibunya berasal dari Jawa dan masih keturunan dari Sentot Ali Basya, salah satu panglima perang Pangeran Diponegoro dalam Perang Jawa. Mara Rusli memiliki gelar yang berasal dari ayahnya yang bergelar

0: Bu Marta, Bu Marta, kenapa buru-buru jalannya? Kasian nih tuanannya nangis terus.
1: Aduh, iyo Ibu Nani. Saburu-buru mau bawa si kecil ini ke nenek Iyam di kampung sebelah dulu. Katanya nenek dia dukun hebat. Habis anak kecil ini tinggal menangis terus terberhenti-berhenti. Siapa tahu dia kena angin terbaik lagi.
0: Astaga, Bu Marta, Bu Marta. Hari gini masih percaya dukun tuh. Anak Bu Marta ini kayaknya kena demam. Soalnya dia pun suhu tubuh panas setelah saya pegang tadi. Cepat sudah, bawa ke posyandu buat periksa dulu.
1: Aduh, tapi sama lu kalau periksa ke posyandu, karena Satra punya biaya untuk berobat. Bu Nani tahu toh, kondisi ekonomi dalam saya punya keluarga.
0: Tenang Ibu Marta, Ibu Marta tidak akan kesulitan kalau mengikuti prosedur dari perawat dong di posyandu.
1: Oh, oke sudah kalau begitu. Saya ke posyandu dulu buat periksa si kecil.
0: Pemeriksaan anak dan balita rutin dilakukan ke posyandu untuk memantau kesehatan ibu dan anak.

0: Bu Marta, Bu Marta, kenapa buru-buru jalannya? Kasian itu anaknya nangis terus.
1: Aduh, iyo Ibu Nani. Saburu-buru mau bawa si kecil ini ke nenek Iyam di kampung sebelah dulu. Katanya nenek dia dukun hebat. Habis anak kecil ini tinggal menangis terus terberhenti-berhenti. Siapa tahu dia kena angin terbaik lagi.
0: Astaga, Bu Marta, Bu Marta. Hari gini masih percaya dukun tuh. Anak Bu Marta ini kayaknya kena demam. Soalnya dia pun suhu tubuh panas setelah saya pegang tadi. Cepat sudah, bawa ke posyandu buat periksa dulu.
1: Aduh, tapi sama lu kalau periksa ke posyandu, karena Satra punya biaya untuk berobat. Bu Nani tahu toh, kondisi ekonomi dalam saya punya keluarga.
0: Tenang Ibu Marta, Ibu Marta tidak akan kesulitan kalau mengikuti prosedur dari perawat dong di posyandu.
1: Oh, oke sudah kalau begitu. Saya ke posyandu dulu buat periksa si kecil.
0: Pemeriksaan anak dan balita rutin dilakukan ke posyandu untuk memantau kesehatan ibu dan anak.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro
1: 2. Dari kawasan Jalan Benteng Murah di frekuensi 101,5 FM RRI Pro 2. Serui, teman terbaik kamu. Oke. Teman Pro 2, enggak terasa kita udah di jam 3 aja nih. Oke, teman Pro 2, seperti biasa di santai siang kita di jam 3 ini, Kak Oce akan update informasi seputar tanah Papua ya. Oke, kali ini teman Pro 2, kami yang buka media sosial dan udah lihat beberapa postingan ya di media sosial yang sempat viral kemarin ya. Kasihan di Jayapura, gimana banjir yang video yang sudah tersebar banjir ya. Agak tinggi juga ya teman Pro 2, dia juga Pasar Yoteva, BTN atas dan sekitarnya ya di Abepura nih teman Pro 2. Itu turut kita prihatin ya atas kejadian itu teman Pro 2. Gimana kita lihat bahwa banjir itu arusnya kencang ya. Dan kali ini teman Pro 2 langsung kita ke Jayapura ya. Pemkot Jayapura perkuat penanganan banjir dan antisipasi akan longsor. Pemerintah Kota Jayapura memperkuat koordinasi lintas instansi untuk menangani dampak banjir dan juga longsor yang terjadi akibat hujan lebat di sejumlah wilayah. Yap, selain penanganan di lokasi terdampak, masyarakat diimbau menjaga kebersihan saluran air dan mewaspadai potensi longsor. Di sana hadir Wakil Wali Kota Jayapura, ya Pak Rustan Saru mengatakan koordinasi telah dilakukan bersama sejumlah instansi teknis termasuk balai di bawah Kementerian Pekerjaan Umum, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional, Balai Wilayah Sungai, Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua, serta instansi kebencanaan. Ya, sejumlah lokasi terdampak banjir meliputi Pasar Yoteva, Perumahan Organda, Entrop, dan Kota Raja. Kondisi tersebut turut mengganggu aktivitas masyarakat dan kelancaran alus lalu lintas. BTW ini teman Pro 2, dari zaman dulu ya, sekarang Entrop, Organda memang ya paling sering ya tertimpa banjir yang sangat tinggi, saat perkiraannya tinggi-tinggi rumah ya. Upaya penanganan dilakukan

melalui penanganan longsor di kawasan Puskopat Atas, yaitu penanganan genangan di sekitar Pasar Yoteva serta pengerukan dan pembersihan saluran air yang mengalami penyumbatan dan juga pendangkalan. Nah, teman perdua, penyumbatan itu akibat apa? Akibat membuang sampah sembarangan nih, jadinya penyumbatan. Dan itu harus dilakukan pembersihan saluran ya, agar sampah-sampah yang menjadi penyumbatan untuk arus airnya keluar itu bisa, ya airnya bisa keluar masuk tanpa ada penyumbatan. Pembersihan ini dilakukan di kawasan AB Pura, Jalan Luri, Kota Raja, dan PTC Entrop. Di kawasan Entrop itu, pembersihan material sedimen yang menutupi jalan menjadi salah satu upaya untuk memperlancar arus lalu lintas. Ya, banjir tidak hanya berkaitan dengan tingginya curah hujan, tetapi juga kondisi saluran drainase dan kali yang tersumbat. Ya, sampah maupun material lainnya nih teman Pro 2, budaya kan buang sampah pada tempatnya. Daps, kondisi tersebut menghambat aliran air dan meningkatkan risiko luapan ke jalan serta pemukiman raja warga ya. Oke, karena itu mereka mengajak masyarakat meningkatkan kepeduliannya terhadap kebersihan lingkungan, terutama yang tidak membuang sampah ke saluran drainase maupun kali ya. Catat ini teman berdua, ini sangat penting ya, kita mencegah sebelum terjadi. Dengan jumlah penduduk Kota Jayapura yang mencapai sekitar 405 ribu jiwa ini, menurutnya penanganan banjir membutuhkan keterlibatan seluruh pihak ya, bukan hanya pemerintah dan instansi teknis yang terkait aja. Mari kita gotong royong nih teman berdua, karena ya, ini dari kita untuk kita loh teman berdua. Di sini selain banjir, masyarakat juga diminta mewaspadai ancaman tanah longsor, terutama di kawasan perbukitan dan juga tebing yang rawan mengalami pergerakan tanah saat hujan lebat. Ya, masyarakat di Jayapura juga diingatkan kembali untuk pembangunan rumah di kawasan tebing perlu memperhatikan kondisi tanah ya, stabilitas lereng, aspek keselamatan dan ketentuan yang berlaku. Ya, sini Pemkot Jayapura berharap koordinasi lintas instansi yang disertai partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan dapat membantu mengurangi risiko banjir dan longsor, terutama ketika hujan dan intensitas tinggi kembali terjadi. Oke, dari bencana yang terjadi di Jayapura, banjir, longsor dan lain-lainnya teman Pro 2, di sini mengingatkan kembali sebagai kita manusia untuk membuang sampah pada tempatnya. Budayakan buang sampah pada tempatnya, karena ini dari kita untuk kita. Sekarang bencananya udah terjadi, mau gimana lagi? Ya, harus kita tanggulangi ya. Yaitu gotong royong ya untuk membersihkan penyumbatan yang terjadi di selokan-selokan yang mengakibatkan genangan pada air dan akhirnya banjir ya, teman Pro 2. Oke teman berdua, dari Jayapura kita ke Rui tercinta ya. Oke, kali ini Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Pak Roy Palunga secara resmi menutup rangkaian visitasi penilaian kesesuaian perpanjangan izin operasional Rumah Sakit Daerah Serui atau RSUD Serui. Yaps, di sini sejumlah catatan hasil pemeriksaan tim visitasi menjadi prioritas pembenahan guna meningkatkan mutu pelayanan kesehatan baik kepada masyarakat. Dan kegiatan ini udah resmi ditutup kemarin ya, teman Pro 2. Visitasi yang berlangsung pada 7 hingga 9 Oktober 2026 itu melibatkan tim visitasi Dinas Kesehatan Provinsi Papua, Dinkes Kabupaten Kepulauan Yapen, serta sejumlah perangkat daerah terkait. Yaps, dan pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan pemenuhan persyaratan perizinan operasional sekaligus mengidentifikasi aspek yang perlu diperbaiki dalam penyelenggaraan pelayanan dan tata kelola rumah sakit.
Di sini ada sambutan dari Wakil Bupati Yapen ini menyampaikan apresiasi kepada tim visitasi yang telah melaksanakan pemeriksaan secara profesional dan objektif. Ia meminta seluruh rekomendasi dari hasil visitasi segera ditindaklanjuti oleh manajemen RSUD Serui bersama pemerintah daerah. Ia juga menegaskan kalau hasil visitasi tidak boleh hanya menjadi dokumen evaluasi aja ya, tetapi harus menjadi dasar dalam menentukan langkah pembenahan rumah sakit untuk kedepannya. Ya, momentum perpanjangan izin operasional tersebut dapat mendorong peningkatan kualitas pelayanan RSUD Serui, memperkuat kepercayaan masyarakat, serta mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Kepulauan Yapen. Sementara itu, ada juga Ketua Tim Visitasi Dinkes Provinsi Papua, Dr. Yoklin Cheswebu MKS, menjelaskan bahwa hasil pemeriksaan menunjukkan sejumlah persyaratan telah terpenuhi. Yaps, terutama ya terkait kesesuaian lokasi rumah sakit dengan ketentuan perundang-undangan dan pemenuhan sumber daya manusia. Buat nih teman Produa, masih ya terdapat sejumlah catatan yang memerlukan tindak lanjut. Ini khususnya terkait pengelolaan lingkungan dan limbah rumah sakit. Pengelolaan limbah rumah sakit itu sebenarnya perlu ya mendapat perhatian serius karena berkaitan langsung dengan keselamatan pasien itu, terus tenaga kesehatan yang bekerja dan masyarakat di sekitar fasilitas pelayanan kesehatan tersebut. Pembenahan RSUD Serui ini perlu dilakukan secara menyeluruh ya. Itu mencakup perencanaan kebutuhan tenaga medis dan tenaga kesehatan, sarana dan prasarana, peralatan medis, ketersediaan obat-obatan, serta pemenuhan standar pelayanan rumah sakit. Ya, berdasarkan hasil pemeriksaan di RSUD saat ini, teman Produa, RSUD Serui belum memenuhi persyaratan untuk meningkatkan status menjadi rumah sakit kelas C ya. Demikian hasil visitasi dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah dan manajemen rumah sakit dalam menyusun langkah pembenahan secara bertahap menuju standar pelayanan setara kelas C atau strata media. Selain itu juga teman Produa, pentingnya kita untuk mengantisipasi perubahan kebijakan nasional mengenai klasifikasi rumah sakit berbasis kompetensi. Pemenuhan kompetensi layanan dinilai ya sangat penting untuk menjaga keberlangsungan pelayanan. Itu termaksud dalam mekanisme pembiayaan dan klaim masyarakat kesehatan. Ya, di sini ada juga PLT Direktur RSUD Serui, Pak Eren Sampasoy, mengatakan visitasi tersebut merupakan tahapan penting dalam proses perpanjangan izin operasional rumah sakit yang masa berlakunya akan berakhir pada 3 November 2026. Pelaksanaan sejumlah rekomendasi ini membutuhkan dukungan anggaran dan keterlibatan lintas perangkat daerah. Karena itu, teman Produa, pihak manajemen akan memprioritaskan tindak lanjut sesuai kewenangan dan kemampuan yang tersedia, terutama pembenahan administrasi dan perizinan, penataan sumber daya manusia, serta penyederhanaan alur pelayanan dengan tetap memperhatikan standar yang ditetapkan ya. Mereka juga menilai kehadiran Pemda dan DPRK dalam rangkaian visitasi ini menjadi bagian penting dalam membangun komitmen bersama untuk memperbaiki kualitas rumah sakit milik pemerintah. Hasil visitasi harus menjadi dasar penyusunan proker dan kebutuhan anggaran agar setiap rekomendasi dapat ditindaklanjuti secara terukur berdasarkan tingkat urgensi dan kemampuan keuangan daerah. Melalui tindak lanjut rekomendasi tersebut, RSUD Serui diharapkan dapat melakukan
pembenahan secara terencana dan berkelanjutan, sehingga pemenuhan standar operasional berjalan seiring dengan peningkatan mutu pelayanan dan kebutuhan kesehatan masyarakat Kabupaten Kepulauan Yapen. Dan yang terakhir teman Pro 2, penutupan kegiatan ini dirangkaikan dengan penandatanganan berita acara hasil pemeriksaan dokumen dan visitasi penilaian kesesuaian perpanjang izin operasional RSUD Serui oleh PLT Direktur RSUD Serui dan juga Ketua Tim Visitasi Dinkes Provinsi Papua Dr. Yaklin Cesuebu MKS. Oke teman berdua, mungkin kamu mau baca beritanya yang selengkapnya atau kamu bisa menjadi referensi nih, atau kamu mau baca-baca yang teman berdua, kamu langsung saja buka di rri.co.id. Itu sudah dijelaskan ya teman berdua bagaimana catatan visitasi RSUD Serui jadi prioritas Yapen. Dan kita punya RSUD Serui ini belum memenuhi syarat untuk naik ke tingkat C ya teman Pro 2. Dan okay, semua tuh butuh proses ya. Lalu itu teman Pro 2, mungkin itu info terakhir ya dari Tanah Papua yang dapat Kak Ocha bagikan. Untuk itu teman Pro 2, tetapkan kebersamaanmu. Kak Ocha pamit undur diri dari ruang dengar kalian karena akan dilanjutkan dengan penyiar berikutnya. Oke, Kak Ocha kan pulang dulu. See you, bye-bye.

Pernah nggak sih kalian merasa takut ketinggalan suatu tren tertentu? Kalau iya, bisa jadi kamu terkena istilah FOMO, Fear of Missing Out atau FOMO, artinya ketakutan ketinggalan informasi atau tren terbaru yang sedang berlangsung. Ini sering terjadi ketika kita melihat teman-teman atau orang lain melakukan sesuatu yang seru dan kita merasa harus ikut serta agar tidak merasa tertinggal. Tahukah kamu bahwa FOMO bisa berdampak negatif bagi kesejahteraan? Yuk ikuti tipsnya agar kamu tidak menjadi korban FOMO. Pertama, batasi waktu online. Cobalah untuk mengatur waktu online yang kamu habiskan di media sosial. Ini akan membantu untuk mengurangi tekanan untuk selalu terkoneksi. Kedua, tetap fokus. Ingatkan diri sendiri tentang apa yang penting dalam hidupmu. Ingatkan juga bahwa FOMO bisa membuat kita lupa untuk mengejar impian dan tujuan kita sendiri. Ketiga, hadirkan diri. Nikmati saat-saat di dunia nyata bersama teman-teman dan keluarga, dan ciptakan kenangan yang berarti. Jadi jangan biarkan FOMO mengendalikan hidupmu. Ingatlah bahwa kamu tidak perlu selalu terhubung dengan segala hal, temukan keseimbangan dan nikmati hidupmu tanpa ketakutan untuk ketinggalan.

0: Marco, besok ke bioskop kah? Dengan Ana yang lain, ada film baru.
1: Ae, sama alas kan pergi sudah. Saya biasa nonton di pembajakan saja di HP, gratis.
0: Astaga, Marco. Pembuat dan pemain film dong secape-cape syuting, kok malah pi nonton film bajakan? Kau tahu kah tidak, selain bikin produser dan pemain rugi, nonton film bajakan juga bisa bikin kupu HP kena malware.
1: Iyo kah?
0: Iyo. Jadi dalam situs film bajakan ada malware berisi virus yang berpotensi menginfeksi laptop atau HP. Kalau di virus menyebar, bisa saja kupu perangkat elektronik dikendalikan oleh orang yang tak bertanggung jawab. Dong bisa kasih nyala kok kamera, terus dong rekam kupu aktivitas tanpa kau tahu.
1: Ih, bahaya sekali Ale, saya baru tahu nih. Mulai sekarang saya terakan nonton film bajakan lagi yo.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Makanan yang dimasak tadi kok gak habis dimakan? Sayang kan kalau dibuang?
1: Ah, anak kecil, tahu apa kamu? Itu makanan kan udah dingin, jadi kakak buang. Nanti kita masak yang baru lagi, gimana?
0: Ya ampun kak, membuang makanan itu merupakan tindakan orang bodoh. Emang kakak mau dikatain bodoh?
1: Eits, gak mau lah, enak aja.
0: Stop buang-buang makanan. Bersyukurlah atas berkat yang kamu miliki hari ini.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Inspirasi hari ini.
1: Jangan kau risaukan hal-hal yang tak bisa kau selesaikan sekarang. Asalkan kau sabar, maka Tuhan akan memberimu jalan.

0: Inspirasi hari ini.
1: Guru biasa memberitahukan, guru baik menjelaskan, guru ulung memeragakan, dan guru hebat mengilhami.

0: inspirasi hari ini.
1: Kebahagiaan datang ketika kita berhenti mengeluh tentang masalah yang kita miliki dan mengucapkan terima kasih untuk semua masalah yang tidak kita miliki.

0: Inspirasi hari ini.
1: Banyak hal yang bisa menjatuhkanmu, tapi satu-satunya hal yang benar-benar dapat menjatuhkanmu adalah sikapmu sendiri.

0: RRI.
1: Room 2 FM, suara kreativitas.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Arif, sudah pulang kau nak? Pasti kamu lapar ya?
2: Iya dong Bu. Harum betul Bu. Ibu masak apa sih? Arif jadi tidak sabar untuk segera makan.
3: Ganti baju dulu ya Arif. Terus jangan lupa ada cuci tangan dengan sabun ya nak.
2: Siap Ibu cantik.
4: Budayakanlah mencuci tangan sebelum kita makan. Membiasakan cuci tangan sebelum makan, kita akan terhindar dari berbagai penyakit dan tentu saja dapat dijadikan sebagai cerminan pola hidup bersih dan sehat di masyarakat. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro 1 RRI Palembang, Kanal Inspirasi.

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk ke iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik.
4: Via mobile application.
3: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini. Berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia. Dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Beyond Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.beyond.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas.

Kedua, ini udah 2 minggu di chart. Ini dari nomor 20 di new coming kita di minggu lalu, Tuan Bro 2. Dan ini kayaknya full tim banget nih. Tadi ada Rose, ini ada Jisoo. Abis ini di nomor 16 ada Jennie dengan Volley.

0: Was Cat Sai with Animal at number 13. 3 minggu di chart sama Pro 2, kayaknya nih bakal naik-naik lagi nih. Oke, okay, kalau gitu kita lanjut sama Pro 2 di lagu berikutnya di nomor 12. Yang masih bertahan di nomor 12 juga di minggu lalu, ada Gracia Abrams dengan Good Reason.
1: Number 12.

0: hari weekend ini. Dan pastinya di nomor 11 barusan ada Eyelid Not Cute Anymore yang harus turun 3 peringkat dari nomor 11 ke nomor dari nomor 8 ke nomor 11 di minggu ini tuh nomor 2. Tapi udah berarti nih kita move on ke nomor 10-nya. Tapi sebelum kita masuk ke top 10, gue pengen sedikit recap. Di nomor 20 ada Taylor Swift Patient Zero. Di nomor 19 ada Rosé New Track. Number 18 ada Ashy with Stop the Wedding. Nomor 17 ada Jisoo with Click. Di nomor 16 ada Jennie Fallen Angel. Di nomor 15 ada Blackpink with Go. 14 ada Bruno Mars Cha Cha Cha. Di nomor 13 ada Cat's Eye Animal. Di nomor 12 ada Gracia Abrams Good Reason. Di nomor 11 ada Eyelid Not Cute Anymore. Kita lanjut top 10 kita. Ada Taylor Swift lagi with I Know It, I Know You.
1: Number 10.

Madura 2 di nomor 9. Naik satu peringkat dari nomor 10 di minggu lalu. Ini kayaknya lagu bakal naik-naik terus sih feeling gue. Tapi kita lihat aja di minggu depan seperti apa tuh Madura 2. Dan kalau gitu kita move on ke nomor 8 juga. Ada Olivia Rodrigo with Stupid Song. Number 8.

0: Diana Spiro with The Visitor. Emang dia selalu visitor gitu kan. Semoga tahun depan dia kesini lagi lah ya. Jadinya dia beneran The Visitor banget gitu. Ya udah deh kalau gitu kita move on dulu nih ke nomor 6 atau nomor 2 sebelum masuk ke top 5. Ada Dave Team with Rain Dance.
1: Number 6.

0: barusan ada Somber with Home Record tuh Mambro 2 yang di minggu lalu dari nomor 2 tiba-tiba turun di nomor 5 tuh Mambro 2. Enggak apa-apa karena lagu ini udah 15 minggu di chart. Wah, udah lumayan lama juga ya tuh Mambro 2 ya. Tapi kita move on, bahkan kita move on ke nomor 4 yang ternyata ini adalah lagu nomor 1 di minggu lalu ya. Ada Madison Beer with Bittersweet di nomor 4.
1: Number 4.

0: I Just Might. Ya, yang kemarin Bruno Mars tuh baru aja nyeriin Kendrick Lamar sama SZA punya Luther di Billboard chart nomor 2. Bahkan katanya tuh butuh beberapa minggu lagi gitu biar jadi nomor 1. Well, we'll see aja lah ya, nomor 2. Kalau gitu kita move on ke nomor 2 kita di minggu ini. Ada Olivia Rodrigo lagi dengan Drop That
1: Number 2.

0: buat kamu. Tapi masih ada satu lagu lagi nih di top 1-nya di International Top 20 Jakarta. Tapi sebelum itu, sebelum gue puterin nomor 1, gue pengen recap dulu dari nomor 10 di minggu ini. So let's go. Di nomor 10 ada Taylor Swift, I Know It, I Know You. Di nomor 9 ada BTS, Swim. Di nomor 8 ada Olivia Rodrigo, Stupid Song. Di nomor 7 ada Sienna Spiro with The Visitors. Di nomor 6 ada Dave Teens with Rain Dance. Di nomor 5 ada Somber Homebreaker. Di nomor 4 ada Madison Beer with Bittersweet. Di nomor 3 ada Bruno Mars, I Just Might. Nomor 2 ada Olivia Rodrigo with Drop Dead. Kalau gitu, langsung aja gue puterin nomor 1 yang loncat dari nomor 5 di minggu lalu ke nomor 1. Ariana Grande, Hate That, I Made You Love Me.
1: Number 1.

0: Yes, udah gue puterin semua. Gimana lagunya, enak-enak kan? Pastinya kita harus shout out dulu kepada semua label. Ada UMG, YMG, Epic Record, Santa Dave, ada YG, ada Hype, ada Jenny, Jisoo, Ashe, Topo Pro 2. Dan pastinya thank you untuk soundman kita sama music director kita, Oza. Bukan Oza Rangkuti ya. Kalau gitu, kita tutup di International Top 20 Jakarta di minggu ini, Topo Pro 2. And see you next week on the same time, same place, only on 105 FM Pro 2 Jakarta. Bye bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Produa Jakarta, teman terbaik kamu. Teman Produa langsung menemani kamu dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Yo yo yo, selamat sore teman Produa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari Sabtu. Asik. Well, teman Produa, seperti biasa kalau udah jam 4 nih, gue Alan Degresandaro menemani kamu sampai nanti jam 7. Dan anyway, sore hari ini seperti biasa gue gak mungkin sendirian, karena nanti gue akan ditemenin sama Rio Nada Bumi pastinya. So, buat lo yang kayaknya mau ikutan seru-seruan bareng sama gue, boleh banget. Gue buka sore hari ini di Hotline Produa FM Jakarta di 0811 800 105. Well, untuk memulai keseruan kita di sore hari ini, satu lagu dulu dari The One and Only Bernadia. Here we go.

0: 105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Jam 4 sore nih, saatnya kita untuk ngobrol bareng sama Om Rion. Ada Bumi.
1: Halo, selamat sore.
0: Yoi, siaran lagi kita Om sore ini.
2: Siaran lagi.
0: Aduh,
2: kayak kita ketemu 2 minggu yang lalu ya.
0: Iya, 2 minggu yang lalu. Terakhir sama Davi ya.
2: Terakhir sama Davi.
0: Nah.
2: Aduh, siaran.
0: Yoi, Bang Dul. Sore hari ini kita seperti biasa sama Nada Bumi, sama Om Rio, bakal ngobrol-ngobrol sama musisi-musisi Om ya.
2: Musisi-musisi, terus macam-macam yang kita bawa. Ada produser, ada pencipta lagu, ada penyanyi.
0: Asik.
2: Ya, ada yang stakeholder-stakeholder bagian event lah, apapun lah gitu.
0: Tukang kopi belum pernah Om dibawa kesini, tukang kopi.
2: Pengen sih, cuma ngomongin ngopi kan jadi. Ngomongin musik.
0: Ya kan biar ini, hasanah kopi.
2: Betul. Kapan-kapan boleh juga ya.
0: Boleh juga tuh ya. Ada entrepreneur-nya kan di
2: ada,
0: situ.
2: Ada kan. Rata-rata juga kan musisi pasti 99% suka kopi.
0: Suka kopi, setuju banget.
2: Karena tuh inspirasi dicampur lagi sama sebat-sebat
0: gitu. Yoi, biar terbuka ya terbuka. Katanya. Ya. Oke. Okay.
2: Sekarang pertanyaannya yang terbuka apanya Om?
0: Ide-ide biasanya. Ide-ide terbuka di situ. Okay. Nah, sore hari ini kita ngobrol sama siapa nih Om?
2: Iya, kali ini aku bawa seseorang musisi juga.
0: Oke. Okay.
2: Tapi ini memang artisnya Nada Bumi.
0: Oh, oke.
2: Okay. Baru beberapa bulan ini sudah keluarin single. Dan hari ini keluar video klipnya.
0: Widih.
2: Pas kebetulan hari ini keluar, tadi jam 1 ya. Nah, dia juga dari ajang pencarian bakat. Nanti kita cerita apa aja sih problem-problemnya dari zaman dulu dan hari ini. Kenapa akhirnya genrenya, dia itu genrenya sekarang remix lah.
0: Oh,
2: remix anak muda.
0: Oke.
2: Ada sedikit koplonya, ada sedikit EDM-nya, ada juga sedikit hip dude-nya kayak gitu-gitu campur.
0: Oke. Boleh dong dikenalin ini siapa namanya?
2: Namanya Joe Vetra, panggilannya Joe.
0: Joe Vetra, panggilannya Joe. Wede. Apa kabar Jo?
3: Iya, alhamdulillah baik hari ini.
0: Wede. Jadi
3: Iya, lagi agak flu sebenarnya sih.
2: Lagi flu-fluan nih sekarang ya.
0: Iya, lagi kurang
3: sih sebenarnya.
0: Kurang bagus ya.
3: Iya, betul.
0: BTW juga kita doakan juga saudara-saudara kita yang lagi di Kalimantan juga yang asapnya lagi parah banget ya, ternyata beberapa hari ini.
2: Tapi
0: anyway, balik lagi ke Jo. Sebelumnya Jo katanya tadi adalah ajang jebolan ajang pencarian bakat.
3: Iya.
0: Apa tuh kalau boleh tahu tuh?
3: Mungkin biar nanti detail, nggak perlu nyebut brandnya kali.
0: Oke, boleh.
3: Jadi ada di salah satu ajang pencarian bakat di IDS lah kita singkatnya ya. Itu di 2008.
0: Oke.
3: Itu lighting-in bareng sama Wika Salim pada saat itu.
0: Oke, genre
2: lagi. Berarti dia sama Wika Salim barengan ya?
3: Iya, tahunannya sama.
0: Oh, tahunnya bareng sama Wika Salim. Oke. Dan emang genrenya untuk musiknya apa nih, Jo?
3: Sebenarnya memangnya pada dasarnya dangdut sih.
0: Oh gitu. Ini nih. Seru nih.
2: Saran bukan naik level sih, tapi mencoba sesuatu yang baru. Betul. Kan waktu di awal ketemu kan, Jo, lu maunya gimana? Ya, kalau mau dangdut gue bikinin dangdut. Tapi dia bilang enggak lah. Om bikin aja yang modelnya sekarangan gitu, yang ada remix-remixnya.
0: Oh, hip dude gitu ya.
2: Gak hip dude banget.
0: Oh, gak hip dude banget.
2: Kejadiannya hip dude baru muncul sekarang, dia udah duluan musiknya kelar kan.
0: Oh.
2: Nah, mungkin yang kedua ketiga benar-benar pure hip dude, tapi kemarin tanya lagi, dia bilang tetap ada koplonya Om gitu ya.
0: Boleh. Jadi emang basically lo adalah penyanyi dangdut ya, Joy?
3: Betul. Sebenarnya setelah di ajang pencarian bakat itu sebenarnya challenging juga sebenarnya. Ada penawaran pada saat itu. Karena boy band pada saat itu lagi rame ya. Idol group ya. Sempat juga jadi member di idol group pada saat itu.
0: Oh iya. Wah, gokil. Boleh kita tes cengkok Om?
2: Boleh. Flu-flu dah.
0: Gue selalu penasaran sama lagu ini Om. Sekian lama. Nah, itu mungkin Jo bisa
2: cengkokinnya gitu.
0: Gimana cengkokinnya tuh?
3: Mungkin secara
0: singkat padat aja. Sikat Jo.
3: Lagu tadi.
0: Iya.
3: Oke.

0: udah.
1: Segitu aja dulu ya.
2: Oh iya iya.
0: Keterusan iya, asalnya ini ya invoice.
2: Iya benar. Oh gitu ternyata dangdut tuh begitu ya cengkoknya ya.
1: Betul. Sebenarnya sekarang lebih relatif sih karena kan banyak improvement ya. Sekarang orang-orangnya apalagi di anak-anak ajang pencarian bakat juga yang sekarang kan lebih banyak gitu kreativitas yang dibentuk.
0: Dan cengkoknya enggak harus yang model klasik zaman dulu.
2: Iya.
0: Tren sekarang.
2: Iya, tapi kita juga harus respect ke musisi-musisi yang mempopulerkan cengkok-cengkok kayak Nasar, King Nasar tuh sekarang gila-gilaan tuh.
0: Gila-gilaan banget.
2: Orangnya mati lampu. Iya. Orangnya manjat rijing ini kan. Ke panggung ya. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi teman Pro 2 pastinya sama Joe. Dan kalau kamu mau nanya boleh banget nih, gue buka di 0811 800 105. Seputaran tentang apa sih yang pengen lo tanya, atau mungkin tentang nanti single terbarunya kali ya. Oke, so jangan kemana-mana. Masih di Serasim FM Pro 2 Jakarta.

0: masih FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Rio Nada Bumi nih sore hari ini.
1: Halo.
0: Dan juga Joe. Yo, nah, Om Rio boleh kasih ini dong, kasih intro apa Om mau nanya ke Joe boleh nih sore hari ini nih.
1: Iya, jadi Joe ini hari ini ulang tahun tengennya.
0: Waduh, Joe ulang tahun hari ini ya.
1: Ulang tahun, terus kado ulang tahunnya video klip.
0: Kado ulang tahunnya video klip ya.
1: Iya, jadi tayang lah tadi jam 1 dan seputar lagu-lagu remix yang sebenarnya kalau untuk pangsa pasar. Kita dulu pernah ngobrol panjang lebar ya. Tanya sama si Joe sendiri, Joe kalau pasarnya kalau di grassroots itu seperti apa? Ya pastinya koplo, pastinya dangdut, pastinya.
0: Kita ucapin dulu kali Om ya.
1: Oh, boleh. Selamat.
0: Belum. Oh, enggak denger ya? Oh ya. Si Jo lagi ulang tahun nih teman berdua. Kita ucapin dulu. Semoga sukses terus ya.
2: Amin. Semoga menjadi suatu keberkahan.
0: Amin. Lupa Om Rio kagak pakai headphone, dia kagak denger lagunya. Iya juga ya. Jo doang yang denger ya. Oke, lanjut Om.
1: Ya, jadi di grassroots itu dipastikan ya rata-rata musik-musik grassroots yang lebih laku gitu.
0: Oh, oke.
1: Ya kan? Bukannya berarti lagu pop tidak laku. Buktinya satu hari kemarin lagunya Ivan Seventeen 500 juta dong.
0: Oh iya. Yeah.
1: Tembus kan. Artinya ya semua lagu itu tergantung apa yang kita bisa bawakan gitu. Okay. Nah, balik lagi ke grassroots.
0: Okay.
1: Akhirnya kita sepakati kita mulai cobanya di remix dulu. Istilahnya remix. Jadi sebenarnya basicnya lagu pop ya.
2: Ya sebenarnya itu lagu pop, lagu Melayu sebenarnya.
1: Lagu Melayu. Udah dibikinin Melayu, terus kata Jo, kayaknya diremixin aja deh. Akhirnya bawa resmi.
0: Oh gitu. Iya. Tapi sebenarnya keluar nggak dari sebuah apa ya karakternya Jo gitu?
1: Enggak sih, karena dia kan basicnya kan dangdut tadi kan bisa melihat kan suaranya.
0: Cengkok.
1: Tapi cengkok, dia lagu pop juga bisa gitu.
0: Oh.
1: Lagu pop bisa, lagu yang cengkok apalagi. Nah ini dipaduin aja, kita paduin gitu.
0: Tapi biasanya kayak gitu, maksudnya penyanyi dangdut tuh pasti bisa nyanyi pop. Tapi penyanyi pop belum bisa dangdut.
1: Betul.
0: Bener gak?
2: Iya biasanya kayak gitu sih.
1: Betul banget.
2: Mungkin karena tidak terbiasaan itu bisa terjadi.
0: Oh iya bener. Tapi kan kalau pop memang jarang punya cengkok kan dia buat di lagu.
1: Lebih ke lurus-lurus.
0: Lurus-lurus aja dia.
1: Tapi kalau di pop itu lebih istilahnya kayak hit and run.
0: Iya. Paling yang kita tahu Judika tuh agak bisa tuh Melayu dia tuh ya.
1: Iya
0: kan, betul. Judika bisa tuh. Oke, nah ini yang baru dirilis apa nama singlenya?
1: Judulnya?
2: Apa salahku?
0: Itu yang ada video klipnya tadi ya?
2: Iya betul.
0: Oke, kalau lagu ini ceritanya tentang apa Jo sebenarnya?
2: Sebenarnya kayak menyatakan pada seseorang gitu ya. Sebenarnya apa sih salah gue gitu? Kayak gue tuh salah apa sampai lo bisa nyakitin gue gitu? Kok lo kayak gitu? Intinya gue nggak terima. Gitu.
0: Oh intinya nggak terima disakitin sebegitunya.
2: Betul.
0: Oh ini spesifik untuk pasangan atau lingkungan kerja gitu misalkan?
2: Sebenarnya kalau secara lagu sebenarnya ini untuk seseorang ya.
0: Oh.
2: Kayak gitu. Oh,
0: untuk seseorang yang nyakitin.
2: Betul.
1: Ya, sekarang banyak kayak gitu.
2: Kayak global deh.
0: Iya. Terlalu banyak yang disakiti berarti orang-orang yang sekarang ya.
1: Enggak cowok enggak cewek sih.
0: Enggak cowok enggak cewek, enggak rakyat. Maksudnya rakyat di Zimbabwe kadang-kadang juga itu gitu.
1: Lu disakitin enggak?
0: Apa? Sama
1: siapa?
0: Jangan sampai lah pokoknya.
1: Aman-aman aja kan.
0: Aman-aman aja. Iya. Nah, tapi kalau dari lagu ini memang Joe sendiri yang bikin atau produksinya gimana, Joe?
2: Sebenarnya
1: produksi Nada Bumi semua.
2: Ya, produksi semua dari Nada Bumi.
0: Oke.
1: Semen lagu semuanya. Betul. Ya tinggal Jo latih.
0: Tinggal nyanyi ya. Oh, gitu. Jadi gimana nih Om? Berarti Om Rio nih yang tahu prosesnya gimana untuk lagu apa tadi aku yang menyakiti?
2: Apa salahku?
0: Apa salahku? Iya. Yeah.
1: Aku yang menyakiti. Kan?
0: Apa salahku?
1: Iya. Yeah. Ya, lagu ini diproduksi cukup lama ya, beberapa bulan yang lalu, terus akhirnya beberapa bulan yang lalu juga dirilis. Kita rekaman cuman beberapa jam sih dia, sekitar 2 jam 3 jam waktu itu. Tapi yang penting kan dia udah latihan dulu di rumah dan dia udah tahu lagunya.
0: Oke.
1: Nah, habis itu sekitar 2 minggu kemudian kita syuting di Sukabumi ya.
2: Betul.
1: Di daerah Cijeruk sana. Jadi
0: Sukabumi lagi Om.
1: Iya.
0: Kayaknya waktu itu berapa talent Sukabumi ya?
1: Betul, jadi kita suka.
0: Ada apa dengan Sukabumi?
1: Ada satu vilanya aja.
0: Kirain ya kan? Kirain punya banyak kenalan di sana.
1: Iya, kita kumpulin talent-talent di sana semua hadir.
0: Oh, di Sukabumi.
1: Sukabumi.
0: Ya. Tasik gak ada Tasik?
1: Tasik belum sih.
0: Garut?
1: Kalau ada sih, tapi belum ada.
0: Jadi di Sukabumi.
1: Sukabumi. Jadi ya dari video klip itu akhirnya tayangnya sekarang.
0: Coba Indramayu kan kapan-kapan Om?
1: Boleh dong kalau ada
0: sih. Banyak mangga di situ, banyak mangga.
1: Mangga Indramayu. Itu manis-manis kata.
0: Manis-manis katanya. Iya.
1: Orang lokalnya juga manis-manis.
0: Iya benar, iya kan? Iya kan? Banyak daerah yang manis-manis juga orang lokalnya kan. Oh gitu. Jadi waktu syuting video klip di Indramayu untuk lagu nih gimana nih Om kalau dari proses penulisan?
1: Lagu itu sangat simpel aslinya. Ya cuman pengulangannya beberapa
0: Om Rio yang
1: ya nulis. Beberapa bait. Oh, okay. Terus pengulangan-pengulangan ya. Habis itu aku aransemennya awal Melayu.
0: Oh.
1: Kasih ke Joe, nih Joe gini. Terus dia bilang gimana ya gitu. Akhirnya kita diskusi lagi. Jadi maunya gimana? Coba deh dibikinin remix gitu yang ada jenis koplonya, ada segala macam, bikin lagi. Ternyata seru nih katanya.
0: jadi karena ada aransemen baru itu ya.
1: Baru. Jadi suasana jadi berubah kan.
0: Tapi ini enggak berat enggak maksudnya untuk men-translate ini ke yang ada hip hopnya gitu?
1: Enggak sih, sepanjang karena kan basicnya aku kan arranger kan, jadi bisa tahu di mana posisi memang dirubah.

Channel ini bisa didengarkan dengan kualitas audio lebih baik. Download aplikasi RRI Playgo di smartphone. RRI Playgo, satu aplikasi untuk mendengarkan RRI se-Indonesia. Siaran luar negeri, saluran musik Channel 5. Menyaksikan siaran RRI yang divisualkan, RRI Net, informasi terakurat RRI Online, RRI 30 Detik, RRI Max, Beyond, dan Editorial Pro 3. Selamat datang di era digital RRI. Kini, mendengar, menonton, dan membaca berita cukup di satu aplikasi. RRI Playgo.

0: Aku mau pisah.
1: Kamu yakin?
0: Iya, aku yakin. Aku udah muak sama keadaan kita.
1: Oke. Tapi aku minta satu hal. Aku mau 1 bulan sama anak aku. Silakan kamu gantiin posisi aku. Coba jadi aku. Semoga kamu nemuin kebahagiaan kamu.

0: berhenti. Lampu kuning hati-hati. Lampu hijau let's go.
1: Anak kecil aja tahu peraturan lalu lintas. Masa kamu enggak? Taati peraturan lalu lintas. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Hello party people, this is Captain Kim speaking. Welcome aboard Venga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system 'cause we're going to...

0: Ada berita apa ya hari ini? Browsing.
1: Hey, serius amat lihat layar HP?
2: Iya nih, lagi baca berita.
1: Bagus dong, nambah wawasan. Tapi awas, kejebak berita hoax alias berita bohongan. Cirinya tuh, sumber berita nggak jelas. Isinya provokatif. Terus menyebar kebencian dan penipuan.
2: Oh gitu ya. Oke, thanks infonya ya.
3: Pintar menyikapi berita yang beredar di internet atau media massa. Cari tahu sumbernya. Awas, berita hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia

0: Apakah Anda pernah mendengar istilah mindful eating? Mindful eating atau makan dengan sadar adalah pendekatan makan yang menekankan kesadaran penuh terhadap apa, bagaimana, dan mengapa kita makan. Konsep ini berasal dari praktik mindfulness, yaitu kesadaran pada momen saat ini tanpa menghakimi. Dalam mindful eating, seseorang diajak untuk benar-benar memperhatikan makanan, mulai dari warna, aroma, tekstur, hingga rasa. Proses makan dilakukan secara perlahan, tanpa gangguan seperti ponsel atau televisi, sehingga tubuh dan pikiran dapat bekerja selaras. Manfaat mindful eating cukup beragam, dengan makan lebih pelan dan sadar. Tubuh memiliki waktu untuk mengenali rasa kenyang, sehingga dapat mencegah makan berlebihan. Selain itu, mindful eating membantu membangun hubungan yang lebih sehat dengan makanan, mengurangi kebiasaan makan karena emosi, stres, atau bosan. Menerapkan mindful eating dapat dimulai dari langkah sederhana, seperti mengunyah makanan lebih lama, berhenti sejenak sebelum makan untuk merasakan lapar, serta mendengarkan sinyal tubuh saat sudah kenyang. Dengan kebiasaan ini, makan tidak hanya menjadi kebutuhan fisik, tetapi juga pengalaman yang menenangkan dan menyehatkan secara menyeluruh.
1: Lah, emang iya? Parah sih. Wih, viral nih. Kok ada ya orang seperti itu?
2: Orang seperti apa sih? Lagian ngapain tuh? Tegang amat tuh muka.
1: Hey! Udah buka sosmed belum? Gila sih, banyak banget kejadian viral. Ini nih salah satunya. Katanya dia tuh bapak yang tega ngelantarin anak istrinya. Udah kubagiin tuh ke grup-grup WA. Biar tidak ada bapak-bapak yang kayak gitu lagi.
2: Katanya. Emang kamu yakin video viral itu benar? Hati-hati loh. Karena satu klik aja bisa menyebarkan kebohongan. Dan satu cek fakta bisa menyelamatkan banyak orang dari salah paham.
1: Oh, aku kira yang viral udah pasti benar. Salah dong aku.
3: Sebelum percaya, periksa sumbernya. Sebelum membagikan, cek kebenarannya. Karena yang viral belum tentu faktual.

0: www.biang.co.id. Biang Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan

Pro2. Pernah nggak setelah kalian makan yang manis-manis, kalian jadi terbayang dan ingin makan sesuatu yang manis lagi dan lagi? Kalau pernah, kondisi itu disebut sugar craving. Sugar craving adalah salah satu bentuk adiksi atau kecanduan yang terjadi pada otak akibat konsumsi gula secara berlebihan. Seseorang yang mengalami sugar craving umumnya karena faktor kebiasaan. Banyak orang yang gak sadar telah ketagihan makanan manis karena hal ini menyatu dengan pola makan sehari-hari. Tapi ada juga penyebab lainnya, seperti karena kurang tidur dan stres berkepanjangan. Untuk mengatasi sugar craving, kamu bisa membatasi gula selama 2 minggu dan melakukan puasa setidaknya 2 minggu sekali untuk mengontrol kadar gula. Olahraga secara teratur dan tidur yang cukup juga diperlukan. Apabila kadar gula dalam tubuh cukup tinggi, ini akan menyebabkan masalah kesehatan hingga penyakit komplikasi. Penting bagi kita untuk memperhatikan konsumsi gula sejak kecil untuk menghindari konsumsi gula secara berlebih saat dewasa. Ingat ya, sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Salam sehat!

0: Istilah playing victim. Kalian mungkin sudah tidak asing lagi dengan istilah playing victim. Yeps, istilah ini sudah sering banget kita dengar di kalangan anak muda. Playing victim tidak jauh beda dengan victim mentality, yaitu perilaku seseorang yang merasa dirinya sebagai korban. Tetapi ia juga dengan sengaja melimpahkan kesalahannya kepada orang lain. Tujuannya untuk membela diri, agar tidak disalahkan dan tidak bertanggung jawab atas kesalahan yang dia lakukan. Playing victim biasanya dikatakan sebagai perilaku manipulatif untuk mempengaruhi dan mengendalikan orang lain agar bias memperoleh apa yang dia inginkan. Perilaku bias ini tertanam pada diri seseorang sebagai akibat adanya trauma, dikhianati, tidak memiliki coping mechanism. Berikut tanda-tanda seseorang yang playing victim.
1: 1.
0: Menyalahkan orang lain atas situasi buruk yang dialami.
1: 2.
0: Percaya bahwa dunia tidak berpihak pada dirinya.
1: 3.
0: Melihat suatu hal yang berhubungan dengan dirinya sebagai bentuk penghinaan.
1: 4.
0: Merasa dirinya harus dilakukan dengan istimewa atas pengalaman yang terjadi di masa lalu.
1: 5.
0: Tidak memiliki solusi tapi hanya fokus pada masalah.
1: 6.
0: Tidak memiliki kepercayaan diri yang tinggi.
1: 7.
0: Memiliki dendam terhadap orang lain yang sukses dan masih banyak lagi hal negatif lainnya. Memiliki perilaku atau sikap playing victim bukanlah sesuatu yang baik. Namun bagi siapapun yang merasa memiliki sikap tersebut, bukan berarti ia adalah orang yang buruk. Asalkan ada keinginan untuk mengubah diri sendiri agar menjadi lebih

0: Selamat pagi, Ma. Wah, sarapan paginya enak nih.
1: Pagi, Tika. Sarapan dulu, Nak.
0: Oh iya, Ma. Hari ini Tika ada kegiatan menanam pohon bersama teman-teman di sekolah. Memangnya kita tanam pohon banyak-banyak buat apa, Mama?
1: Oh, bagus, Nak. Menanam pohon tentu ada manfaatnya.
0: Ayo, Kak Ma. Bukannya menambah banyak sampah. Kan debu daun-daun yang gugur bisa bikin kotor.
1: Tentu saja tidak, Nak. Kalau kita manusia sadar untuk membersihkan sampah daun-daunnya, tentu tidak akan mengotori jalan ataupun halaman. Namun, ada manfaat dari menanam pohon, seperti mengurangi pemanasan global, sebagai sumber oksigen, dapat menyimpan air dalam tanah, dan juga bisa menyerap polusi udara. Serta masih banyak manfaat lainnya. Begitu, Nak.
0: Oh, jadi itu manfaatnya. Tika jadi tahu sekarang. Oh iya, Tika berangkat sekolah dulu ya, Ma.
1: Ajari anak-anak kita untuk ikut menyelamatkan bumi melalui cara sederhana dengan menanam pohon. Selamat

Hidup itu sederhana. Jika menjalaninya dengan kegembiraan dan kebahagiaan, jalani saja porsi hidup Anda dan tidak ikut campur dalam kehidupan orang lain. Sederhana, bukan? Tapi terkadang Anda terlalu masuk dalam urusan orang lain yang bukan bagian dari hidup Anda, sehingga hidup terasa begitu berat dan rumit. Kebiasaan bergosip, mencemooh, berucap buruk, dan tidak benar kerap dilakukan. Anda menganggap diri Anda rendah. Inilah yang membuat hidup Anda terasa sulit. Hidup itu sederhana,

0: astaga.
1: Kenapa mama?
0: Rudy, ini televisi hidup, radio hidup, mesin cuci juga hidup, kulkas, mesin tarik air, lampu menyala. Bah, alat-alat elektronik semua di rumah ini hidup kan? Tanpa ada yang mau mematikannya kan?
1: Ya ampun mama, Rudy tadi kasih hidup semuanya. Kenapa jadi?
0: Tak ada, Rudy. Habis semua ini menyala habis jadi. Rudy, kalau kamu dengar musik kah, kamu nonton TV kah, itu boleh saja. Tapi tidak seperti ini, karena itu sangat salah dan keliru. Itu namanya pemborosan dan rekening listrik kita akan naik. Untuk itu, yang perlu saja yang kau gunakan, Rudy.
1: Iya, mama. Sekarang Rudy mengerti. Kalau semua alat-alat elektronik di rumah hidup, berarti namanya pemborosan.
0: Betul, betul sekali, Rudy. Sekarang kau sudah paham, toh?
1: Iya, mama. Saya sudah paham sekali.

Matikan lampu dan alat-alat elektronik yang tidak digunakan. Jangan biarkan semuanya hidup tanpa ada yang mematikannya. Hemat energi, hemat biaya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Serui.

0: inspirasi hari ini.
1: Kebahagiaan datang ketika kita berhenti mengeluh tentang masalah yang kita miliki dan mengucapkan terima kasih untuk semua masalah yang tidak kita miliki.

Pace-mace, melayani masyarakat adalah kewajiban kita semua sebagai pegawai negeri sipil. Untuk itu, jangan meminta dan menerima imbalan dari masyarakat, sebab itu namanya korupsi.

0: Inspirasi hari ini.
1: Banyak hal yang bisa menjatuhkanmu, tapi satu-satunya hal yang benar-benar dapat menjatuhkanmu adalah sikapmu sendiri.

saya Mita Talahatu, dengerin terus Produser Rui. Halo, saya Mita Talahatu, dengerin terus Produser Rui, suara kreativitas. Jadikan generasi muda sebagai headline. Bye-bye.

0: Apa sih?
1: Mau tahu? Simak yang satu ini. Ini dia 10 alasan kenapa minuman alkohol harus dijauhi. Alkohol bisa berasal dari mana saja, tapi yang paling populer terdapat dalam minuman anggur, bir, atau minuman keras lainnya. Ada 10 alasan kenapa minuman alkohol memang harus dijauhi. Minuman alkohol memang bisa bagus untuk kesehatan kita. Misalnya, menghangatkan tubuh di udara yang dingin, tapi yang banyak terjadi adalah alkohol dikonsumsi secara berlebihan hingga manfaatnya hilang. Tidak peduli berapapun usia seseorang, alkohol bisa menimbulkan dampak yang serius terhadap kesehatan dan dirinya sendiri. Berikut ini ada 10 alasan kenapa minuman alkohol layak untuk dijauhi. Yang pertama adalah kecanduan. Kecanduan adalah salah satu efek yang paling terlihat jika seseorang menggunakan alkohol dalam jangka waktu panjang. Hal ini berarti seseorang harus minum lebih banyak sebelum mabuk atau agar bisa merasa lebih rileks. Kedua, gejala balikan atau withdrawal. Seseorang akan mengalami gejala penarikan atau withdrawal ketika mencoba untuk berhenti minum secara tiba-tiba atau saat bangun keesokan harinya. Gejala ini termasuk merasa cemas, mual, muntah, mudah marah, kehilangan nafsu makan, dan perasaan gemetar. Ketiga adalah penyakit hati. Menurut University of Maryland Medical Center, penggunaan alkohol bisa menyebabkan penyakit hati kronis seperti fatty liver. Lebih dari 90% pengguna alkohol serta hepatitis alkoholik dan sirosis alkohol yang bisa mengakibatkan kegagalan hati. Keempat, mengakibatkan kecelakaan. Alkohol akan mengganggu kemampuan seseorang mengemudi dan memperlambat proses berpikir. Gabungan kondisi ini menjadi penyebab seseorang mengalami kecelakaan setelah meminum alkohol tersebut. Kelima, perilaku berbahaya. Alkohol bisa mengurangi kemampuan inhibisi alami seseorang, sehingga orang yang mabuk seringkali melakukan hal-hal berbahaya tanpa disadarinya, seperti berhubungan seks tanpa menggunakan kondom atau menyeberang jalan sembarangan. Yang keenam, efek negatif terhadap suatu hubungan. Mengkonsumsi alkohol tidak hanya berefek pada diri sendiri, tapi juga orang-orang di sekitarnya, seperti anak-anak. Karenanya kekerasan rumah tangga seringkali terjadi pada orang yang menyalahgunakan alkohol dan anak-anak yang terkena dampaknya. Mungkin saja mereka akan menderita trauma dalam waktu atau jangka panjang sebagai akibat kebiasaan minum orang tuanya tersebut. 7. Depresi. Dalam jangka pendek, alkohol bisa memberikan efek relaksasi. Akan tetapi, tanpa disadari, alkohol justru memberikan kontribusi terhadap perkembangan depresi. Sekitar 40% peminum berat menunjukkan tanda-tanda depresi. 8. Kehilangan pekerjaan. Semakin sering seseorang meminum alkohol, maka akan semakin berkurang pemikirannya tentang tanggung jawab termasuk pada pekerjaannya. Hal ini akan menurunkan produktivitas bekerja dan nantinya berujung pada pengangguran. 9. Memicu masalah hukum. Mengkonsumsi alkohol bisa memicu terjadinya masalah hukum seperti ditangkap akibat perilaku tidak tertib atau mengemudi di bawah pengaruh alkohol. 10. Mengabaikan kebersihan diri sendiri. Seseorang yang mengkonsumsi alkohol lama-kelamaan akan mengabaikan dirinya sendiri, seperti memakai baju yang sama berulang-ulang, jarang mandi, atau lupa menyikat gigi, karena yang ada di dalam pikiran orang tersebut hanyalah alkohol dan berhenti memikirkan hal-hal yang lainnya. Itu dia 10 alasan kenapa minuman alkohol harus dijauhi.

0: RRI sekarang ada di ujung jari. Download dan upgrade aplikasi RRI Play versi 2 Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Hanya dengan satu aplikasi, di mana saja dan kapan saja, mudah menikmati dan mengenal khasana Indonesia. Dengan banyak pilihan siaran budaya daerah dari berbagai penjuru Nusantara. Pilih channel favorit RRI dari 59 lebih kota di Indonesia yang tampil dengan ikon khas daerahnya. Nikmati siaran khas kampung halaman hanya di RRI Play versi 2. Ratusan channel RRI dalam genggaman. Cukup satu untuk dengarkan RRI di mana saja.
1: Welcome.

0: Selamat pagi, Pak Guru.
1: Oh, iya, pagi, Bete. Kamu mau pergi mana pagi-pagi ini?
0: Mau pergi kebun, Pak Guru. Mau bantu Bapak tanam jagung.
1: Hai, Bete tidak pergi sekolah, kah?
0: Sudah, Pak Guru. Bapak bilang sekolah hanya kasih habis uang saya.
2: Pendidikan menjamin masa depan anak. Beban ekonomi keluarga tidak harus menjadi tanggung jawab anak usia sekolah. Pendidikan meningkatkan kecerdasan generasi penerus bangsa. Mari sekolahkan anak.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Eh, bro, kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir enggak? Kalau enggak minggir gue sampai lontar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo.
1: Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan, agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini.

0: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam aja Tante.
1: Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
0: Iya leh, di TV juga yang dibahas korupsi terus.
2: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
1: Korupsi apa kita ini Tante?
2: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor. So di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
1: Ayo, ini sudah kita.
2: Kau dan kenapa belum pergi?
1: Keren betul Tante ini. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
3: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.

0: Beb, aku cuma nyoba, Beb.
1: Cukup, lihat, mukamu pucat, matamu merah, ngomongmu kacau, lesu, gampang marah lagi.
0: Maafin aku, Beb. Tolong aku, Beb.
1: Aku gak butuh maafmu. Aku tuh cuma pengen kamu yang dulu, yang sehat, yang semangat, dan sayang sama aku.
2: Lebih dari 200 ribu orang meninggal setiap tahunnya karena...
3: Pesan ini disampaikan teman terbaik kamu.
4: Reset.
5: We're rolling sound. Thank you, folks.
6: Reset.
5: Resetting stool. Roll it. Resetting.
7: Thank you. We're ready to go again.
8: No, it's not right yet.

0: kemana aja sih? Kok dari baru pulang jam segini?
1: Kok ibu lagi? Ayah kemana aja sih?
2: Inikah yang disebut keluarga? Anak adalah salah satu yang harus berdiri di tengah reruntuhan perasaan kecewa akibat kehancuran tersebut. Mungkin dia tidak menangis, tapi ini menyakitkan. Dia tidak berkata, tapi merasakannya. Kita tidak perlu menunjukkannya, tapi pedulilah.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
5: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
4: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Excellent Spirit.
3: Renungan hari ini, saling mendoakan. Apakah kita bangga dengan keberhasilan kita sekarang? Tahukah Anda bahwa di balik keberhasilan yang kita peroleh, ada yang harus kita ingat, bahwa hal itu kita capai bukan hanya karena usaha dan iman kita saja, namun ada orang-orang yang tidak kita sadari selalu berdoa dan menangis untuk kita di hadapan Tuhan. Dan kadang kita tidak pernah mengenal mereka, namun hati mereka terarah kepada Tuhan untuk mendoakan kita. Mengutip dari ayat Alkitab Yakobus 5 ayat 16, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Doa itu ibarat peluru yang ditembakkan di sini dan tertancap pada sasaran di sebelah sana. Inilah indahnya hidup kita sebagai murid-murid Kristus, bahwa kita tidak pernah berjalan sendiri, bahwa ada kesatuan roh yang terikat untuk saling menopang dalam doa. Karena itu, hendaklah kita mempunyai kerinduan hati untuk saling mendoakan, karena doa bukanlah suatu hal yang hampa, namun doa besar kuasanya. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.

0: Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Selamat berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati dan berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan Yesus karena kemurahan-Mu, penyertaan-Mu di sepanjang malam hingga pagi hari ini. Kami boleh bangun kembali dengan kekuatan, kesehatan, dan berkat Tuhan. Kalau kami hidup dan bernafas saat ini, kami percaya ada maksud Tuhan yang baik, yaitu supaya kami hidup seturut dengan kehendak-Mu, senantiasa taat kepada firman-Mu. Berkati kami saat ini ya Tuhan, kami rindu diperlengkapi dengan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amen. Saudara dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Keluaran pasal 9 ayat 29 sampai 32. Tertulis demikian. Dan berkatalah Musa kepadanya, "Sekeluar aku dari kota ini, aku akan mengembangkan tanganku kepada Tuhan. Guruh akan berhenti dan hujan es tidak akan turun lagi, supaya engkau mengetahui bahwa bumi adalah milik Tuhan. Tetapi tentang engkau dan para pegawaimu, aku tahu bahwa kamu belum takut kepada Tuhan Allah. Tanaman rami dan jelai telah tertimpa binasa, sebab jelai itu sedang berbulir dan rami itu sedang berbunga. Tetapi gandum dan sekoi tidak tertimpa binasa, sebab belum lagi musimnya." Saudara yang dikasihi Tuhan, tulah demi tulah yang ditimpakan Tuhan kepada bangsa Mesir bukan bertujuan untuk membinasakan, tapi untuk menyadarkan mereka semua, baik bangsa Mesir maupun juga bangsa Israel, akan kekuasaan Tuhan, supaya mereka sadar akan kekuasaan Tuhan dan agar mereka mengenal akan Tuhan yang benar serta hidup dalam takut akan Tuhan. Demikian juga halnya saat ini saudara, situasi yang sulit, bencana, malapetaka ataupun pandemi yang terjadi menimpa seluruh bumi, tapi bertujuan supaya kita semua bertobat dan hidup dalam kehendak-Nya. Tuhan mau agar kita menyadari siapa diri kita, tidak sombong dan angkuh, tapi rendah hati dan tunduk kepada Tuhan, sadar akan kekuasaan dan kedaulatan-Nya, serta agar kita hidup dalam ketaatan dan kasih kepada Tuhan. Sebelum menjatuhkan tulah yang ketujuh, Tuhan sudah memberikan peringatan kepada Firaun melalui Musa dan Harun. Tapi Firaun menolak untuk mendengarkan mereka. Tulah ketujuh yang berupa hujan es terdengar sebagai sesuatu yang mustahil bagi Firaun karena belum pernah terjadi di sana. Lagi pula daerah Mesir adalah daerah yang panas. Tapi apa yang mustahil adalah hal yang sangat mudah bagi Tuhan untuk dilakukan. Tulah ketujuh ini dituliskan begitu dahsyat terjadi pada waktu itu. Kengerian dan kedahsyatan dari tulah yang terjadi dimaksudkan agar Firaun bertobat dan mengenal Tuhan, dan supaya semua orang, bahkan seluruh dunia, mengetahui tentang Tuhan yang benar. Dalam Roma pasal 9 ayat yang ke-17 tertulis, "Sebab kitab suci berkata kepada Firaun, itulah sebabnya aku membangkitkan engkau, yaitu supaya aku memperlihatkan kuasaku di dalam engkau dan supaya namaku dimasyurkan di seluruh bumi." Saudara yang dikasih Tuhan, dalam ayat yang ke-30 dari Keluaran pasal 9 ini, Musa berkata kepada Firaun, "Tetapi tentang engkau dan para pegawaimu, aku tahu bahwa kamu belum takut kepada Tuhan Allah." Perhatikan sekali lagi perkataan ini, saudara. Disebutkan di sini, kamu belum takut kepada Tuhan Allah. Sikap pertobatan yang ditunjukkan oleh Firaun dan para pegawainya adalah pertobatan yang dangkal dan tidak sungguh-sungguh. Mereka kelihatannya takut akan Tuhan, tapi sesungguhnya tidak. Hanya dari luar saja kelihatannya mereka bertobat, tapi hati mereka masih tetap menjauh dari Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, tanda-tanda yang begitu nyata yang terjadi atas seluruh bumi ini hendaknya membuat kita semua sadar dan kembali kepada jalan yang benar, menyembah Tuhan, dan meninggalkan dosa dan kejahatan. Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 30 mengatakan, dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, bertobatlah, takutlah akan Tuhan, dan hiduplah dalam kebenarannya. Tuhan mengasihi saudara dan saya, dan Ia mau menyelamatkan kita. Karena itu responi kasih Tuhan dengan percaya kepada-Nya dengan segenap hati kita. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang baik, Bapa yang penuh cinta dan kasih setia, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur, berterima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan kami supaya kami meresponi setiap peristiwa yang terjadi atas bumi ini dengan sikap takut akan Tuhan, meninggalkan segala dosa, dan hidup dalam kebenaran firman-Mu. Langit dan bumi ini ada di bawah kekuasaan-Mu. Engkaulah Tuhan yang berdaulat atas segala-galanya, termasuk atas kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk merendahkan diri di hadapan-Mu, tidak angkuh, tapi selalu mengingat akan Engkau. Pimpin kami ya Roh Kudus, untuk hidup dalam firman-Mu ya Tuhan. Kami mau bertobat dan setia, taat kepada perintah-Mu. Baharui hati kami ya Tuhan, dan penuhi kami dengan kasih yang sungguh kepada-Mu. Pimpinlah kami ya Tuhan Yesus di sepanjang hari ini. Penuhi kami dengan sukacita karena keselamatan yang daripada-Mu. Berikan kami hikmat untuk melakukan yang terbaik dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kembali kami berdoa untuk yang sedang mengalami sakit. Alirkan kuasa kesembuhan-Mu ya Tuhan dalam tubuh mereka. Kuatkan dan berikan mereka kesehatan yang sempurna. Bagi yang sedang dalam masalah, kesulitan dan kesukaran, biarlah Tuhan Engkau memberikan pertolongan dan solusi atas segala persoalan mereka. Terima kasih Tuhan, kami percaya hari ini kami jalani dalam kemenangan dan sukacita bersama dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amen. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat damai sejahtera dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amen. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat hari Minggu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Spirit Today. Mazmur 145 ayat 21. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selama-lamanya. Tidak ada yang lebih dekat kepada kita daripada Allah. Dia yang menciptakan, Dia yang mengenal, dan Dialah yang mengasihi kita. Penyertaan dan perlindungannya selalu kita alami setiap hari. Maka hanya Dialah yang layak menerima segala pujian, segala sembah yang keluar dari mulut kita sampai selama-lamanya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Inspirasi hari ini.
1: Jika kamu tidak bisa membahagiakan orang lain, janganlah menambah kesedihannya.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: inspirasi hari ini.
1: Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat suatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun.

0: Metro 2FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan melestarikan musik angklung?
1: Angklung itu mendapat julukan dari UNESCO sebagai Intangible Heritage. Jadi bukan hanya benda, tetapi benda yang banyak mengandung makna dan filosofi di dalamnya. Saya Taufik Ujo, pengelola Saung Angklung Ujo, Bandung.
2: Angklung telah mampu mengantarkan seseorang untuk merasakan keharmonian, keselarasan, dan kesatuan antara alam dengan manusia. Saya Agus Haryana, peneliti dari Balai Pelestarian Nilai Budaya Jawa Barat.
3: Saya Ida Hernida, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, merasa bangga di Kota Bandung terdapat destinasi wisata yang sudah sangat terkenal, yaitu Saung Ujo.
4: Angklung sebagai warisan budaya dunia telah mengangkat citra bangsa Indonesia

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Totalnya 100.000, Kak. Pakai kantong plastik?
1: Enggak, Kak. Terima kasih. Aku bawa kantong belanjaan sendiri.
2: Pakai aja.
1: Enggak, aku enggak mau. Karena negara kita sekarang menjadi penyumbang sampah plastik terbesar kedua dunia yang setara dengan 60 kali luas lapangan sepak bola. Malu, kan?
2: Oh, gitu.
3: Belanja memang menarik, tapi ngumpulin sampah kantong plastik bikin lingkunganmu gak asik.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Terus saja, terus. Kau lempar-lempar botol saja terus ke got situ. Nanti banjir baru siapa mau tolong?
2: Bah, Nia. Jangan marah-marah begitu, toh. Saya cuma lempar satu saja, mo. Terakan bikin banjir juga.
1: Hei, kupu satu saja. Kau kira saya tidak lihat, kah? Setiap hari kau tinggal buang-buang botol di situ, mo. Satu botol kali setiap hari itu seberapa? Botol-botol yang ada di got situ cuma kupu botol saja. Stop sudah. Nanti got tersumbat. Kupungut, kupungut. Cepat.
3: Buanglah botol plastik pada tempatnya. Dengan begitu, kita sudah turut serta dalam menjaga dan melestarikan lingkungan di sekitar kita.

Perubahan iklim dapat berubah karena interaksi antara komponen-komponen dan faktor eksternal. Perubahan iklim akan berpengaruh pada pemanasan suhu bumi, naiknya air laut, terjadinya bencana alam banjir hingga badai, dan berbagai dampak lainnya. Upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi perubahan iklim ini dapat dilakukan oleh setiap orang, mulai dari hal-hal kecil. Yang pertama, menghemat pemakaian air dan listrik. Air dan listrik merupakan kebutuhan penting manusia. Namun, dengan memakai air dan listrik seperlunya akan sangat berdampak terhadap jumlah konsumsi harian dari keduanya. Jadi, langkah ini dapat mengurangi pemanasan bumi yang berdampak langsung pada perubahan iklim. Yang kedua, menanam pohon. Berperan dalam penyerapan gas rumah kaca yang menjadi penyebab utama pemanasan global dan perubahan iklim. Sebagai individu yang bijak, ikut menanam pohon berarti berusaha memperbanyak lahan pepohonan agar membantu mengurangi efek buruk dari sumbernya. 3. Mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor juga menyumbang kadar karbon dioksida serta polusi yang besar. Maka dari itu, sebaiknya sebagai upaya yang dilakukan untuk mengatasi perubahan iklim, masyarakat harus berusaha mengurangi pemakaian kendaraan pribadi. Sebaiknya digantikan oleh kendaraan umum yang tersedia. Mengurangi penggunaan plastik. Bahan plastik merupakan bahan yang sulit diurai. Produk plastik jika terkena sinar matahari akan meningkatkan jumlah karbon dioksida di atmosfer. Sampah plastik sebaiknya digunakan kembali dengan cara daur ulang, sehingga dapat dimanfaatkan oleh manusia. Itulah upaya yang dilakukan untuk mengatasi perubahan iklim. Jika melakukannya mulai dari hal-hal sederhana, maka kebiasaan tersebut akan berdampak besar mengurangi pengaruh buruk dari perubahan iklim di dunia.

0: sebaiknya Anda tahu. Anjuran untuk meminum air masih gencar digaungkan hingga kini. Rutin minum air merupakan aktivitas yang sangat murah dan mudah, namun kerap kali disepelekan. Padahal manfaatnya bagi kesehatan sangat besar. Sekitar 75% dari berat badan kita terdiri dari air, dan tubuh tergantung pada air nyaris segala reaksi kimia yang terjadi agar tetap berfungsi optimal. Oleh karena itu, meminumnya di pagi hari saat perut kosong, setidaknya 2 gelas tepat setelah bangun tidur menjadi waktu yang ideal. Air tidak akan mengganggu pencernaan dan juga menghindarkan Anda dari dehidrasi. Dehidrasi atau kondisi tubuh pada saat kekurangan cairan bisa sangat berbahaya. Apalagi, jika dehidrasi berlangsung dalam waktu yang lama, bisa menyebabkan serangkaian penyakit seperti rheumatoid arthritis, migrain, hipertensi, obesitas, wasir, kanker payudara, TB, batu ginjal, sinusitis, hingga kebutaan dalam kasus tertentu. Manfaat kesehatan dan pentingnya minum air usai bangun tidur, menstimulasi gerakan usus dan menyingkirkan racun. Meningkatkan metabolisme sehingga usus bisa menyerap lebih banyak nutrisi. Air menyegarkan tubuh dan juga bebas kalori bisa membantu menurunkan berat badan. Mencegah konstipasi dan sembelit di pagi hari, membuat kulit bersinar cerah dan juga lembab, menyehatkan rambut dan menjaganya sehat serta bersinar. Meminum air pada saat perut kosong bisa melarutkan asam yang menyebabkan batu ginjal dan infeksi saluran kencing, serta menguatkan kekebalan tubuh sehingga membuat Anda tak mudah sakit.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Lah, emang iya? Parah sih. Wih, viral nih. Kok ada ya orang seperti itu?
1: Orang seperti apa sih? Lagian ngapain tuh? Tegang amat tuh muka.
0: Hey! Udah buka sosmed belum? Gila sih, banyak banget kejadian viral. Ini nih salah satunya. Katanya dia tuh bapak yang tega ngelantarin anak istrinya. Udah kubagiin tuh ke grup-grup WA. Biar tidak ada bapak-bapak yang kayak gitu lagi.
1: Katanya. Emang kamu yakin video viral itu benar? Hati-hati loh. Karena satu klik aja bisa menyebarkan kebohongan. Dan satu cek fakta bisa menyelamatkan banyak orang dari salah paham.
0: Oh, aku kira yang viral udah pasti benar. Salah dong aku.
2: Sebelum percaya, periksa sumbernya. Sebelum membagikan, cek kebenarannya, karena yang viral belum tentu faktual. Apakah Anda pernah mendengar istilah mindful eating? Mindful eating atau makan dengan sadar adalah pendekatan makan yang menekankan kesadaran penuh terhadap apa, bagaimana, dan mengapa kita makan. Konsep ini berasal dari praktik mindfulness, yaitu kesadaran pada momen saat ini tanpa menghakimi. Dalam mindful eating, seseorang diajak untuk benar-benar memperhatikan makanan, mulai dari warna, aroma, tekstur, hingga rasa. Proses makan dilakukan secara perlahan, tanpa gangguan seperti ponsel atau televisi, sehingga tubuh dan pikiran dapat bekerja selaras. Manfaat mindful eating cukup beragam, dengan makan lebih pelan dan sadar. Tubuh memiliki waktu untuk mengenali rasa kenyang, sehingga dapat mencegah makan berlebihan. Selain itu, mindful eating membantu membangun hubungan yang lebih sehat dengan makanan, mengurangi kebiasaan makan karena emosi, stres, atau bosan. Menerapkan mindful eating dapat dimulai dari langkah sederhana, seperti mengunyah makanan lebih lama, berhenti sejenak sebelum makan untuk merasakan lapar, serta mendengarkan sinyal tubuh saat sudah kenyang. Dengan kebiasaan ini, makan tidak hanya menjadi kebutuhan fisik, tetapi juga pengalaman yang menenangkan dan menyehatkan secara menyeluruh.

Oke, teman Pro 2 dari kawasan Jalan Patimura, kita masih ya di frekuensi 101,5 Pro 2 FM Serui, teman terbaik kamu. Sepada, selamat pagi teman Pro 2. Selamat pagi untuk kamu yang baru saja mendapatkan frekuensi kita, juga selamat pagi untuk kamu yang sedari tadi sudah monitor Pro 2 FM Serui. Oke teman Pro 2, pagi-pagi kayak gini jangan lupa untuk melakukan sedikit peregangan ya teman Pro 2, biar otot kamu tuh gak kaku, gak nge-freeze juga teman Pro 2. Dan jangan lupa juga untuk minum air putih yang banyak serta bersyukur teman Pro 2, karena bersyukur adalah kunci gitu ya. Bareng sama Karida di pagi hari ini teman Pro 2 untuk edisi Minggu ya, 11 Oktober 2026. Karida minggu-minggu masih kerja aja nih. Iya teman Pro 2. Saya mah hujan badai petir halilintar juga saya akan tetap kerja ya teman Pro 2. Soalnya belum punya tulang punggung nih, masih punya tulang sendiri aja yang suka minta tolong sendiri juga. Oke teman Pro 2. Ini kan kalian lagi mau ngikutin ajang Serui Fun Run gitu ya teman Pro 2 dari Semansa 07. Gimana nih persiapannya? Sudah sampai mana nih teman Pro 2? Apakah kalian sudah benar-benar siap atau sedikit belum siap teman Pro 2? Nah teman Pro 2, kalau mau lari maraton kayak gitu ya teman Pro 2, kita tuh butuh persiapan fisik dan juga mental ya, dari beberapa bulan sebelumnya. Namun teman Pro 2, jerih payah latihan panjang ini bisa buyar loh kalau kamu melakukan sejumlah kesalahan menjelang hari H maraton. Seminggu sebelum maraton, teman Pro 2 ini menjadi periode terpenting untuk memulihkan tubuh sekaligus menyiapkan strategi. Perubahan kecil pada pola makan, perlengkapan, atau mungkin rutinitas bisa saja mengganggu kenyamanan dan juga performa. Supaya persiapan kamu tidak sia-sia, teman Pro 2, kamu harus menghindari beberapa hal yang nantinya bakalan Karida bagiin ya buat kamu, teman Pro 2, supaya kamu bisa berdiri dengan tegak di garis start. Yang pertama teman Pro 2 adalah menambah porsi latihan secara berlebihan. Seminggu sebelum maraton bukan waktu untuk mengejar jarak atau membuktikan kemampuan kamu teman Pro 2. Nah lari jarak jauh terakhir sebaiknya sudah dilakukan sekitar 2 atau 3 minggu sebelum maraton. Dan di minggu terakhir kalian umumnya harus mengurangi jarak dan juga intensitas latihan. Strategi ini dikenal sebagai tapering. Yaitu pengurangan beban ini akan memberikan otot kamu kesempatan untuk pulih nih dan juga menyimpan tenaga teman Pro 2. Selanjutnya teman Pro 2 adalah menambah asupan karbohidrat. Menjelang maraton, pertahankan pola makan yang sudah cocok dengan tubuh kamu teman Pro 2. Tidak perlu tiba-tiba mengkonsumsi karbohidrat ya dalam jumlah yang berlebihan. Karena perubahan mendadak ini bisa berpengaruh buruk loh pada pencernaan kamu, teman Pro 2. Yang ketiga, teman Pro 2, terus mencemaskan kondisi diri. Porsi latihan yang berkurang pada seminggu sebelum maraton sebenarnya bisa memberikan kamu banyak waktu ya untuk memikirkan strategi. Namun tidak sedikit yang malah menjadi overthinking karena merasa kurang bugar, teman Pro 2. Kurang latihan atau khawatir mengalami cedera gitu ya. Nah, teman Pro 2, tips untuk kamu mengatasinya, renungkan semua kerja keras yang sudah kamu lakukan untuk mencapai titik kamu menjaga kepercayaan diri, teman Pro 2. Next, mencoba perlengkapan atau strategi baru. Nah, jangan sekali-sekali kamu mencoba atau menggunakan hal-hal baru ya pada saat maraton. Misalnya saja sepatu baru, kaos kaki yang belum pernah dipakai, hingga strategi pace. Karena ini akan berisiko menimbulkan lecet hingga penurunan performa, teman Pro 2. Jadi, mendingan kamu pakai yang udah nyaman-nyaman aja gitu ya. Yang nyaman-nyaman aja. Next, teman Pro 2, melupakan kebutuhan cairan. Pastikan kamu minum secara teratur ya selama seminggu sebelum maraton, karena sangat penting untuk tetap terhidrasi pada hari H, teman Pro 2. Meskipun begitu, teman Pro 2, minum air sebanyak-banyaknya juga bukan solusi, karena sesuatu yang berlebihan itu juga gak baik gitu ya teman Pro 2. Secukupnya aja.
Next, teman Pradua tidak mempelajari peta rute. Kamu juga harus nih meluangkan sedikit waktu kamu untuk memeriksa peta rute sebelum hari perlombaan. Perhatikan lokasi tanjakan, turunan, bagian yang datar, serta pos air dan juga titik pengisian energi. Informasi ini akan membantu mengatur pace dan juga memutuskan kapan perlu menahan atau mungkin menambah tenaga. Kalau targetmu finish dengan nyaman sih ya teman Pradua, mengetahui rute dapat membantu kamu menyusun strategi agar kamu tidak kehabisan tenaga terlalu awal. Itu dia teman Pradua, hal-hal yang harus kamu hindari seminggu sebelum maraton. Hindari perubahan besar, kamu juga harus menyiapkan strategi dan percayai latihan yang sudah kamu jalani teman Pradua. So guys, good luck! Jangan kemana-mana ya teman Pradua, kayaknya kita harus jeda dulu nih sejenak. Perut saya nih lagi agak-agak gimana gitu ya, lagi agak-agak kurang enak teman Pradua. Jadi kita jeda dulu, stay tune on Pradua Serwi, teman terbaik kamu.

0: WhatsApp.
1: Hai, baik-baik aja kok. Kamu gimana?
0: Yeah, aku fine. So, where are you going?
2: Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut nggak?
0: Sorry, aku sudah makan. So, aku mau ke perpustakaan aja ya.
2: Ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting. Tetapi, kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
3: Utamakan bahasa Indonesia. Pelihara bahasa daerah. Kuasai bahasa asing.
4: Totalnya 100.000, Kak. Pakai kantong plastik?
5: Enggak, Kak. Terima kasih. Aku bawa kantong belanjaan sendiri.
6: Pakai aja.
5: Enggak, aku nggak mau. Karena negara kita sekarang menjadi penyumbang sampah plastik terbesar kedua dunia yang setara dengan 60 kali luas lapangan sepak bola. Malu, kan?
6: Oh, gitu.
7: Belanja memang menarik, tapi ngumpulin sampah kantong plastik bikin lingkungan

Oke, teman Pradua, dari kawasan Jalan Patimura kita masih ya di frekuensi 101,5 Pradua FM Serui, teman terbaik kamu. Selamat pagi untuk kalian warga kota Serui dan juga sekitarnya. Gimana nih, apakah kabut masih menyelimuti wilayah kalian teman Pradua? Iya lagi. Ini kabut-kabut ini kapan ya selesainya teman Pradua? Saya sebenarnya sudah rindu nih, sudah rindu akan cuaca yang cerah gitu ya teman Pradua. Sekarang kalau mau cari sunset tuh kayaknya susah banget gak sih? Hah, kemarin udah bela-belain ke Serui Laut gitu ya teman Pradua, tapi gak dapat sunset, gak dapat pemandangan yang cerah gitu ya karena adanya kabut. Oke, semoga saja ini semua segera berakhir ya teman Pradua. Amin.

Nah, teman Pradua, ngomongin soal cuaca, para ahli cuaca dunia ini kompak loh mengeluarkan peringatan keras. Di mana fenomena El Nino tahun ini dinilai telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya dan berpotensi menjadi yang terkuat sejak 1950. Peringatan itu sejalan ya dengan pernyataan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang menyebutkan El Nino kali ini bisa menjadi salah satu yang terkuat dalam sejarah pengamatan modern. Badan Cuaca dan juga Iklim PBB, Organisasi Meteorologi Dunia, menegaskan El Nino akan memperburuk dampak perubahan iklim yang disebabkan oleh aktivitas manusia, teman Pradua. Jadi sebagian besar wilayah di bumi ini akan mengalami kondisi luar biasa ya, yang hangat karena Samudra Pasifik melepaskan panas dalam jumlah yang besar yang selama ini terperangkap, teman Pradua. Gambaran memanasnya bumi ini, teman Pradua, diungkapkan oleh ahli meteorologi Rian Mawe. Ia mengunggah peta iklim global yang hampir seluruhnya berwarna merah. Mawe sepakat, teman Pradua, dengan penelitian dari WMO bahwa El Nino ini akan terus berlanjut hingga Februari 2027. Dalam perakhirannya, teman Pradua, WMO sendiri memproyeksikan ya suhu permukaan laut ini akan berada di atas rata-rata di sebagian besar wilayah dunia pada bulan-bulan terakhir 2026. Suhu permukaan laut Pasifik tropis di bagian timur dan juga tengah yang menjadi pusat fenomena El Nino ini diperkirakan akan mencapai 3,7 derajat Celcius loh atau 6,7 derajat Fahrenheit di atas normal pada periode Oktober hingga Desember. Wow. Nah, teman Pradua, pola iklim ini turut serta mempengaruhi cuaca global ya, cenderung meningkatkan suhu rata-rata dunia dan mengacaukan pola hujan. Dampaknya apakah tidak? Dampaknya adalah sebagian wilayah ini bisa mengalami kekeringan ekstrim, sementara wilayah lain dilanda hujan lebat. Secara alami, teman Pradua, El Nino biasanya terjadi pada 2 hingga 7 tahun sekali. Yang menjadi kekhawatiran, teman Pradua, bahwa Super El Nino tahun ini tuh bisa berpotensi menyebabkan hingga 451 ribu kematian di seluruh dunia dalam periode Juni 2026 hingga Februari 2027. Aduh, pantas ya teman Pradua, ini nggak ada angin sama sekali, panas sekali, saya di rumah kepanasan. Apalagi kalau tambah pelen, kasih mati lampu. Aduh, sudah selesai, sudah sampai di situ saja. Oke, semoga saja fenomena ini cepat selesai ya, teman Pradua. Soalnya saya sudah tidak tahan, anjay. Dan juga semoga saja om-om pelen dorang bisa kerja dengan cepat, dengan lancar luncur gitu ya. Semoga saja pemadaman ini segera berakhir, karena di tengah cuaca yang seperti ini om-om pelen kita semua butuh aliran listrik gitu ya. Oke, tetap semangat buat om-om pelen dorang, lancar luncur, semoga senantiasa diberikan keselamatan dalam bekerja, amin. Oke, selamat pagi untuk kamu teman Pradua. Kita jeda dulu sejenak, stay tune on Pradua Serwi, teman terbaik kamu.

0: Mbak, tolong isikan bensin, Kak. Tangki mobil ini sudah mulai kosong sekali nih.
1: Baik, Pak. Saya mulai dari angka 0 ya.
0: Oke, Mbak. Sabar dulu. Sabar goyang-goyang mobil ini. Biar bensin dimasuk full ke dalam tangki.
1: Mohon maaf sebelumnya ya, Pak. Menggoyang-goyangkan kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 pada saat mengisi bahan bakar itu sangat tidak diperbolehkan.
0: Ji, suka-suka saya toh. Ini kan sapu kendaraan.
1: Benar kata Bapak. Ini memang kendaraan milik Bapak. Tapi alangkah baiknya Bapak mengikuti prosedur pengisian bahan bakar di setiap SPBU yang ada.
2: Kebiasaan menggoyang-goyangkan mobil dan motor saat mengisi bensin bisa menimbulkan kebakaran. Kebakaran bisa terjadi karena ujung nozzle besi bertemu akan terjadi gesekan listrik statis, maka memungkinkan adanya loncatan percikan api. Ingat, BBM itu benda cair. Tanpa digoyang pun, BBM akan tetap masuk sampai ke celah tangki.
0: Oh, jadi begitu, weh. Aduh, saya tambah takut lagi nih.
3: Mace-mace, melayani masyarakat adalah kewajiban kita semua sebagai pegawai negeri sipil. Untuk itu, jangan meminta dan menerima imbalan dari masyarakat, sebab itu namanya korupsi.
4: Pro UFM, teman terbaik kamu.

0: apa sih?
1: Mau tahu? Simak yang satu ini.
2: Sekitar 100 negara di dunia kini mengakui bahasa Inggris sebagai bahasa utama atau kedua di negaranya. Oleh karenanya, banyak dari kita yang kemudian belajar bahasa Inggris agar bisa mengerti pembicaraan banyak orang di dunia. Tapi, seperti yang ditanyakan oleh teman-teman kita ini, kenapa bahasa Inggris bisa menjadi bahasa internasional? Kenapa bukan bahasa Indonesia, Jawa, atau Minang saja? Jika ditelisik dari sejarah, sejak zaman Romawi kuno kita menyadari diperlukannya satu bahasa umum yang bisa dimengerti oleh banyak orang atau disebut sebagai lingua franca. Dalam sejarahnya sendiri, lingua franca sempat berganti-ganti tiap masanya. Begitu juga dengan bahasa Inggris yang memiliki sejarah cukup panjang untuk menjadi lingua franca. Pendeknya, dua faktor besar mempengaruhi bagaimana bahasa Inggris bisa menjadi bahasa dalam tanda kutip internasional. Yang pertama adalah kolonialisasi Inggris. Setelah era revolusi industri, kerajaan Inggris menjadi negara dengan teknologi dan militer paling maju di dunia. Keadaan ini membuat Inggris menjadi negara dengan jumlah wilayah jajahan terluas dan jadikan bahasanya paling banyak digunakan di dunia. Kemudian faktornya tak hanya dari negara Inggris saja, tetapi pada awal abad ke-20, negara berbahasa Inggris lain yaitu Amerika Serikat muncul sebagai negara dengan kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Singkatnya, kekuatan ekonomi Amerika Serikat yang sangat besar memaksa negara-negara lain di dunia untuk menggunakan dolar dan tentunya berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Kemudian faktanya, fenomena globalisasi juga ikut memperkokoh posisi bahasa Inggris sebagai bahasa internasional. Pada

0: era globalisasi, banyak perusahaan dan media asing, terutama dari Amerika Serikat, mendirikan kantornya di negara lain. Akibatnya, banyak dari kita yang belajar bahasa Inggris agar bisa diterima bekerja di perusahaan asing tersebut yang tentunya menjanjikan gaji cukup besar. Selain itu, siaran media asing bahasa Inggris yang makin sering kita dengar dan lihat membuat kita ikut terbiasa menggunakan bahasa Inggris. Menariknya, bahasa Inggris diprediksikan akan tetap menjadi bahasa internasional hingga berpuluh-puluh tahun ke depan. Pada tahun 2050, India diprediksikan akan menjadi negara dengan populasi penduduk terbanyak di dunia, mengalahkan Republik Tiongkok. Hingga kini, India menjadikan bahasa Hindi dan Inggris sebagai bahasa resmi negaranya. Akibatnya, pengaruh negara ini ke depannya akan ikut memperkuat bahasa Inggris sebagai bahasa internasional. Dan ya, kita yang belum belajar bahasa Inggris mungkin akan berpikir kembali untuk mempelajarinya, karena mungkin kedepannya kita akan menyebut bakso sebagai meatball, bukan bakso lagi. Dan seperti biasa, terima kasih.
1: Apa sih?
2: Mau tahu? Stay tune terus di Produa Spirit Inovasi.
3: Produa FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Produa.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman peradua dari kawasan Jalan Patimurah, kita masih ya di frekuensi 101,5 Peradua FM Serui, teman terbaik kamu. Gimana tidurnya tadi malam teman peradua? Apakah nyenyak atau gresek-gresek? Oke, ngomongin soal tidur nyenyak dan juga berkualitas nih teman peradua. Ini kan merupakan salah satu langkah penting ya untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Sayangnya teman peradua, banyak orang yang tidak bisa memenuhi waktu tidur yang direkomendasikan, yakni mencapai 7 hingga 9 jam per malam. Kurang tidur tentunya akan membuat tubuh kita tuh merasa sedikit lesu di pagi hari, sementara kurang tidur kronis dikaitkan dengan berbagai masalah kesehatan, termasuk penurunan kualitas hidup dan potensi memperpendek umur teman peradua. Nah teman peradua, ada loh cara mudah yang bisa kamu lakukan untuk mendukung tidur kamu menjadi lebih nyenyak. Ya, ini cukup simpel teman peradua dengan mengkonsumsi secangkir teh chamomile. Teman peradua, kalau kamu menyukai secangkir teh chamomile, ini bisa loh menjadi tambahan cara sederhana untuk rutinitas tidur kamu teman peradua. Waktu terbaik untuk mengkonsumsi teh chamomile adalah sebelum tidur ya, agar dapat tertidur lebih cepat dan juga tetap tertidur lebih lama dengan lebih sedikit gangguan di tengah malam teman peradua. Meminumnya sekitar 60 menit sebelum mencoba tidur dinilai mungkin merupakan pihak yang masuk akal ya teman peradua. Sebagian besar manfaat dari teh chamomile ini berasal dari senyawa yang ada di dalamnya teman peradua, yang disebut dengan apigenin, yang dapat mengikat reseptor asam gamma atau GABA dan juga reseptor benzodiazepin di otak teman peradua. GABA sendiri adalah neurotransmitter yang memainkan peran penting nih dalam sistem syaraf pusat kita. Dan ketika apigenin meningkat reseptornya, ia dapat membantu meningkatkan relaksasi teman peradua. Apigenin ini juga bisa loh mengikat reseptor benzodiazepin yang mungkin memiliki efek sedikit ringan teman peradua. BTW kamu udah pernah belum teman peradua rasa teh chamomile? Rasanya tuh kayak apa sih teman peradua? Coba dong spill. Oke, itu dia teman peradua waktu terbaik untuk minum teh chamomile ya, biar kamu tidurnya lebih nyenyak teman peradua. Apalagi buat kamu yang lagi LDR-an, itu kayaknya bakalan susah tidur ya teman peradua. Karena konon katanya teman peradua, LDR itu 85% tidak berhasil. Tapi kalau menurut kamu gimana nih teman peradua? Tapi saya doakan ya teman peradua, semoga kalian yang saat ini sedang menjalani LDR, semoga hasilnya memuaskan dan juga bisa menjadi kata sah. Amin. Oke, sarapan apa nih teman peradua di pagi hari ini? Mau sarapan yang panas-panas, yang kuah-kuah atau yang kering-kering teman peradua? Ingat ya teman peradua, kalau mau makan itu harus mengacu pada isi piringku. Kalau dulu kita kenalnya tuh 4 sehat 5 sempurna ya, kalau sekarang tuh isi piringku teman peradua. Jadi karbohidratnya jangan banyak-banyak, nanti yang ada jadi gendut. Gendut kayak aku. Enggak, aku mau kurus teman peradua, doain ya biar bisa kurus. Jangan kemana-mana teman peradua, kita jeda, stay tune on Peradua Serui, teman terbaik kamu.

0: Kadara, nih aku bawain gorengan, Kak.
1: Wah, enak nih, gorengan. Ya, tapi kok pakai kantong kresek hitam sih?
0: Loh, emangnya kenapa? Biasanya juga gitu kan?
1: Iya sih, tapi kan gak sehat, Dek.
2: Kantong kresek hitam bukan untuk wadah pangan, karena hasil dari plastik daur ulang yang belum jelas bahan apa yang digunakan. Di tahun 2009, Badan Pengawasan Obat dan Makanan telah mengeluarkan peringatan publik tentang kantong plastik daur ulang yang menyarankan untuk tidak menggunakannya sebagai wadah makanan karena dapat memungkinkan perpindahan bahan-bahan berbahaya dan bersifat karsinogenik atau dapat menyebabkan kanker. Jika terus-menerus terpapar, maka akan menimbulkan penyakit dan dapat mengganggu fungsi organ tubuh. Iklan layanan masyarakat ini
3: mbak,
2: diproduksi
3: mbak,
2: oleh
3: Rokok Mbak.
4: Rokok apa, Mas?
3: Rokok yang biasa, Mbak. Mama,
5: ada apa, Bapak?
3: Tolong ambil Bapak, Bu. Rokok di meja makan situ, Kang.
5: Rokok lagi.

0: Perokok aktif meningkatkan risiko terkena penyakit jantung. Diperkirakan setidaknya sebanyak 20% kematian akibat penyakit jantung terkait langsung dengan kebiasaan merokok.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Kak Dara, nih aku bawain gorengan, Kak.
1: Wah, enak nih, gorengan. Ya, tapi kok pakai kantong kresek hitam sih?
0: Loh, emangnya kenapa? Biasanya juga gitu kan?
1: Iya sih, tapi kan gak sehat, Dek.
2: Kantong kresek hitam bukan untuk wadah pangan, karena hasil dari plastik daur ulang yang belum jelas bahan apa yang digunakan. Di tahun 2009, Badan Pengawasan Obat dan Makanan telah mengeluarkan peringatan publik tentang kantong plastik daur ulang yang menyarankan untuk tidak menggunakannya sebagai wadah makanan karena dapat memungkinkan perpindahan bahan-bahan berbahaya dan bersifat karsinogenik atau dapat menyebabkan kanker. Jika terus-menerus terpapar, maka akan menimbulkan penyakit dan dapat mengganggu fungsi organ tubuh. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Serui.
3: Good morning. The jingle package that is especially designed to brighten up your morning show.
4: Hello. This is supposed to sound happy, okay?
5: Rudy? Rudy? Rudy, kau bangun dulu. Cepat.
6: Ada apa, Mama? Masih pagi lagi super ribut sekali, Kak. Kenapa jadi?
5: Kenapa lagi? Kau bangun dulu. Bangun supaya ku bantu mama nih, ku pergi buang sampah dulu. Cepat sudah, bergerak.
6: Hei, mama, tiap pagi saya saja yang tinggal buang sampah terus, Kak.
5: Iya toh, habis mama mau suruh siapa lagi kalau bukan ku yang ada dalam rumah ini. Cepat sudah, Rudy.
6: Iya, mama, saya pergi buang sampah dulu.
7: Daripada saya pergi buang sampah di bak sampah yang ada di pasar sana terlalu jauh, lebih baik sabun di depan kot ini saja.
5: Rudy, ku ya, buang sampah di mana nih? Ku buang cepat sampai. Ku buang di mana? Ku jawab dulu.
6: Mimi, mama. Sabuang di got depan. Di depan rumah itu, mama.
5: Ampun, Rudy, Rudy. Kok ini mama su bilang jam buang-buang sampah di got depan baru? Ku tra dengar, kan?
6: Kenapa jadi mama? Lagian ini juga masih pagi, terada yang lihat juga mau.
5: Bukan masalah terada yang lihat kok, tapi sama saja aku mengundang lalat. Terus kalau got itu tak sumbat gara-gara sampah yang kau buang tak tumpuk di situ. Terus kalau hujan turun banjir, siapa yang mau setengah mati kasih bersih? Kau mau kasih bersih kan? Kalau begitu Rudy,
6: yeah.
5: Sekarang ini, kau bergerak pergi ambil sampah-sampah yang tadi kau buang di got di depan itu. Langsung kau bawakan pergi buang di bak sampah yang ada tinggal di pasar sana tuh.
6: Iya,
5: tempo
6: mama.
5: Sudah,
6: iya,
5: cepat. Tanamkan kebiasaan dalam keluarga untuk membuang sampah pada tempatnya, karena kebersihan adalah sebagian dari perilaku hidup sehat. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh RRI Serui.

0: Inspirasi hari ini.
1: Kamu bertanggung jawab atas kebahagiaanmu sendiri. Jika kamu mengharapkan orang lain membuat kamu bahagia, maka kamu akan selalu kecewa.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

kamu, Indonesia terdiri lebih dari 17.000 pulau, menjadikannya negara dengan jumlah pulau terbanyak di dunia. Dari jumlah tersebut, kurang lebih 6.000 pulau yang berpenghuni dengan 60% penduduk Indonesia paling banyak tinggal di Pulau Jawa. Adapun penduduk lainnya berada di pulau besar selain itu, seperti Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Papua. Dari jumlah tersebut, ribuan pulau telah memiliki nama dan sebagian besar berpenghuni, sementara sisanya masih belum berpenduduk. Keberagaman pulau-pulau ini menjadikan Indonesia kaya akan budaya, bahasa, dan adat istiadat. Setiap pulau memiliki keunikan tersendiri, mulai dari kuliner, seni, hingga tradisi lokal yang terus dijaga oleh masyarakatnya. Selain itu, letak geografis Indonesia yang strategis di antara dua benua dan dua samudra menjadikannya wilayah yang penting secara ekonomi dan geopolitik. Keindahan alam dari ribuan pulau di Indonesia juga menjadi daya tarik utama bagi wisatawan mancanegara. Destinasi seperti Bali, Raja Ampat, Lombok, dan Labuan Bajo hanyalah sebagian kecil dari keajaiban alam yang dimiliki negeri ini. Dengan kekayaan alam dan budaya yang luar biasa, Indonesia tidak hanya dikenal sebagai negara dengan jumlah pulau terbanyak, tetapi juga sebagai permata Nusantara yang menyimpan potensi besar untuk dunia.

0: Ji, suaranya macam. Astaga, Om Markus tebang pohon lagi nih. Om Markus. Om, kenapa tebang pohon lagi? Kemarin kan Om sudah janji toh sama warga untuk tidak menebang pohon sembarangan.
1: Aduh, Ita. Om minta maaf. Om juga rasa bagaimana tapi Om butuh uang.
0: Aduh, oke sudah Om. Tapi ini yang terakhir ya Om tebang-tebang pohon di sini. Tanah di sini tuh rawan Om. Satu pohon hilang saja, tanah ini bisa longsor.
1: Iya Ita. Om janji ini yang terakhir. Besok Om akan datang bawa bibit pohon untuk tanam bersama warga di sekitar. Untuk ganti pohon yang Om sempat tebang ini.
0: Ih, asik. Kita tanam pohon bersama lagi.
1: Satu pohon yang kamu tanam hari ini bisa menyelamatkan 100 nyawa di masa depan. Tebang satu, tanam 1000 harapan. Cegah bencana mulai dari menjaga pohon di sekitar kita.